0: sepatah sehari. Baiklah, hari ini kita nak belajar perkataan bersih.
1: Kita belajar perkataan bersih. Unik Jawa ni, resi.
0: Resi.
1: Resi tu bersih.
0: Resi tu bersih. Okey, contoh kalau kita nak buat ayat sikit kan. Bersih betul halaman rumah awak ni.
1: Oh, halaman. Halaman rumah ni.
0: Halaman rumah.
1: Oh, tu rajin tu dia.
0: Rajin.
1: Dia selalu jawanya dia tulis, resi tenan latar rumahmu.
0: Resi tenan latar omahmu.
1: Latar tu halaman.
0: Latar tu halaman.
1: Kalau omahmu tu rumah awak.
0: Rumah awak.
1: Kalau tenan tu betul.
0: Omahmu, omahku jua.
1: Omahmu, omahku.
0: Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah, Dino. Untuk opora. Di bawah.

0: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joy FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Jorapan Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Kita dah pun melangkah tu jam yang ketiga. Menghampiri 8.14 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Ada yang tak sabar lah tu nak dengarkan lagu Pok Yeye, sabar. Kenapa saya nak kongsikan bersama dengan anda? Yalah, keadaan cuaca kita macam biasalah kan, tak menentu. Bila datang panas-panas sangat, bila datangnya hujan, sekali package ribut petis semua ada. Tapi itulah, macam Suzy sendiri ni kan, bila yelah lahir dekat Korea, dibesarkan dekat Malaysia, jadi bila panas sangat tak boleh, sejuk sangat pun tak boleh, dah macam mana. Okey. Baik, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, malam pun macam tu juga, ribut petir di beberapa tempat. Cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kita nak teruskan hiburan selepas lagu daripada Kai Bahar, Alalala Sayang. Kita akan bersama dalam rancangan Pok Yeye #kawan yang pilih. Kawan yang pilih tau, bukan Suzy.

0: Panjang Masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasih kita jalan dulu.
1: Johor FM.
0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Freckles.
1: Hi, Sarahana Yunus. Saya suka sangat dengar Johor FM sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Baik, 9.14 sampai ni pagi. Semakin menarik. Semakin berwarna-warni. Piala Dunia 2026 kali ini. Kadang ada pasukan, ada negara yang di luar jangkaan mara dengan begitu gahnya. Baik, pelanan pagi ini menyaksikan pertembungan di antara Paraguay dan juga France dengan Paraguay 0, France 1. Yang menarik perhatian saya, bukan saja Suzy, malahan rasanya ramai peminat bola sepak dunia. Pertembungan di antara Kanada dan juga Maghribi. Morocco 0 untuk Kanada, Morocco 3. Dan ramai sebenarnya menantikan perlawanan di antara Portugal dan juga Spanyol yang akan beraksi pada 6 Julai nanti, besok pada pukul 4 pagi. Baik, jom saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan pertembungan di antara Maghribi dan juga Kanada. Di mana Ezzedine Onahi meledak 2 gol ketika Maghribi menewaskan Kanada 3-0 pada aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia. Sekaligus menamatkan perjalanan cemerlang tuan rumah bersama dan membawa skuad Afrika itu ke suku akhir buat 2 edisi berturut-turut. Maghribi membuka jaringan pada minit ke-50 menerusi gerakan sepakan percuma yang dirancang rapi apabila Ashraf Hakimi melakukan hantaran rendah dari sebelah kanan kepada Onahi sebelum pemain tengah itu merembat masuk ke penjuru bawah gawang dari jarak kira-kira 25 elok. Onahi menggandakan kelebihan pada minit ke-82 selepas serangan balas pantas menyaksikan Brahim Dias melorongkan bola kepadanya sebelum dia melepaskan rembatan padu ke penjuru atas gawang. Maghribi melengkapkan kemenangan bergaya dengan gol ketiga pada penghujung perlawanan melalui satu lagi serangan balas pantas yang disudahkan pemain gantian Sofyan Rahimi. Bagaimanapun, kemenangan itu sedikit tercalar apabila penyerang utama Maghribi Ismail Saibari yang sudah menjadikan 3 gol sepanjang kejohanan terpaksa dikeluarkan pada babak pertama akibat kecederaan hamstring. Maghribi akan menentang pemenang perlawanan pusingan 16 terbaik antara Perancis dan Paraguay pada aksi suku akhir yang dijadual berlangsung pada 10 Julai nanti. Baik, pada pukul lebih kurang 5 pagi tadi, yang ini sudah saksikan secara terus menerusi siaran RTM Klik TV OK. Perlawanan di antara Perancis dan juga Paraguay. Di separuh masa pertama, memang banyak serangan daripada Perancis. Tapi ianya tidaklah sedramatik perlawanan di antara Portugal. Yang itu saya rasa bukan seseorang aja, malah ramai lagi. Tiba-tiba ada darah tinggi, tiba-tiba rasa macam sakit jantung. Baik, perlawanan di antara Perancis dan juga Paraguay. Jaringan penalti daripada Kylian Mbappe memastikan kemarahan juara dunia 2 kali Perancis ke peringkat suku akhir Piala Dunia FIFA selepas menewaskan Paraguay 1-0 dalam aksi sengit yang berlangsung awal pagi tadi. Bintang sensasi itu tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-70 sekaligus menambah koleksi gol peribadinya dalam Piala Dunia ke-19 gol sepanjang kerjayanya. Kemenangan tipis namun berharga itu menyaksikan skuad Les Blues sah menempah slot pusingan 8 terakhir dan dijadual bertemu Maghribi pada minggu hadapan. Ini bermakna Maghribi bukan menentang Paraguay, bakal bertembung dengan Perancis. Siapakah pilihan anda? Oh, yang ni Suzy suka. Yang mana satu? Hati mengatakan Perancis, tapi mata ni duk tengok aja Maghribi. Hebat tak hebat Maghribi kan? Yelah, mana tahu untuk Piala Dunia kali ini
Maghribi menempah nama, mencetuskan fenomena baru, mencipta sejarah menjadi Piala Dunia, menjadi juara bagi Piala Dunia 2026. Siapa tahu? Baik, untuk esok sama-sama kita nantikan perlawanan. Jadual itu akan saya kongsikan bersama dengan anda untuk minit yang seterusnya selepas kita berhibur bersama dengan JC Arias Eliana dengan lagu tema untuk FIFA Illuminate, dan kita juga akan layan lagu-lagu 60-an. Semuanya di Jor FM Permata Selatan, terus dengar Jor FM Permata Selatan. Dan Kopi Bola Pagi akan terus bersama dengan anda setiap hari, setiap pagi pada pukul 9.15 minit pagi. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Linda,
3: apa dia?
2: Kau perasan tak di era digital ni ada wujud banyak fahaman ekstremis? Macam-macam lah grup WhatsApp berkaitan kumpulan ekstremis ni.
3: Itulah, aku pun perasan je Malik. Sebab diorang ni kerap sangat buat provokasi. Lepas tu sebar, lepas tu share lagi macam-macam pasal ekstremis ni.
2: Perkara ni perlu dibendung tau Linda. Jika tidak, boleh mencetuskan konflik keganasan, terutama mereka yang mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ni.
3: Ha, betul tu. Sebab banyak sangat kes dah berlaku. Kita kena sentiasa berwaspada.
2: Yang penting, hidup harmoni, elak provokasi. Lagipun, Malaysia ni memang contoh terbaik kepada dunia dalam konsep perpaduan negara.
3: Kali ni aku setuju. Sebab negara kita ada undang-undang. Yang pertama, macam Akta Pencegahan Jenayah 1959 atau kita panggil POKA. Dan lagi satu, Akta Pencegahan Keganasan POTA 2015. Ha, betul tak?
2: Pandainya, awak budak law ke ni?
3: Kita biasa je. Jangan mudah terpengaruh dengan ideologi kumpulan ekstremis. Kekalkan keharmonian dan keamanan demi kestabilan negara tercinta. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
4: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

9.37 minit pagi. Ada beberapa lagu lagi yang sempat ke udara untuk jam ini. Sebelum kita layan MTH lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an untuk jam yang seterusnya. Saya nak tunaikan lagu permintaan daripada siapa ni Saimah Paidi. Nak dengarkan lagu daripada Sani Sahuri dengan

0: Amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi seperti kerap membasuh tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Amalkan adab batuk yang baik dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin, sama ada dengan menggunakan tisu atau penutup mulut dan hidung. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas ianya digunakan. Jarakkan diri dari individu yang bergejala sekurang-kurangnya dalam jarak 1 meter. Rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai jika bergejala. Sekiranya perlu ke tempat awam, gunakan penutup mulut dan hidung.
1: Dengue yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam dengue boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam dengue adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai. Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Maksudnya, pekerjaan yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. Ayat contoh, usahanya dalam bidang perniagaan itu bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Kerana mendapat kerugian disebabkan perniagaan tersebut dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
1: Hai, saya Ram Laram. Nak tahu kenapa saya suka dengan Johor FM? Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasi kita jalan dulu.
2: Johor FM.
3: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang ramai-ramai.
1: Oh angin, kau kirimkan kalimah kasihku.
2: Hai, assalamualaikum, saya Wani Asrita. Dengarkan Johor FM Permata.

0: Selatan hanya untuk anda. Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM edisi khas Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama-sama saya Suzi Lawati Muhammad Sumer. Tajuk berita utama hari ini, Perdana Menteri seru pengundi tunaikan tanggungjawab pada 11 Julai ini. Di AP Johor, seru semua calon dan parti berkempen secara harmoni. Berita sepenuhnya. Menjelang hari mengundi PRN Johor ke-16, 11 Julai ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa seluruh pengundi Johor termasuk mereka yang berada di luar negeri untuk pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiap undi, katanya, amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak ada Singapura, balik undilah. Ini you punya future, Ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu. 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesan 305 kesalahan berkempen sepanjang seminggu kempen PRN Johor ke-16 berlangsung. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus dalam kenyataan memaklumkan kesalahan-kesalahan berkenaan dikesan melalui pemantauan pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya. Kesalahan terbanyak melibatkan pemasangan bahan kempen di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan selain bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya. Dalam perkembangan sama, pengerusi DAP Johor, Tio Ni Ching menasihatkan semua calon atau parti menjayakan kempen secara harmoni. Semua pihak disaran memberikan kerjasama memastikan proses kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dapat berjalan dengan lancar tanpa insiden sabotaj atau vandalisme ke atas bahan kempen calon serta parti. Kempen yang tidak sihat hanya akan menjejaskan kemeriahan musim pilihan raya kali ini. Perkhidmatan ambulans percuma menjadi antara tekad calon Pakatan Harapan PH Dun Bukit Nanin, Mat Syarudin Kusni, bagi meringankan beban masyarakat khusus warga emas.
2: Jadi masalah itu membebankan masyarakat, terpaksalah masyarakat sewa ambulans swasta, dan kita tahulah ambulans swasta itu sekali hantar RM400. Kalau tiga kali hantar dah RM1,200. Itu lagi membebankan masyarakat. Jadi saya fikir tawaran saya tu, saya nak persiapkan satu ambulans pusat khidmat wakil rakyat Dun Bukit Naning itu sendiri.
0: Mat Syarudin Kusni, calon PH Bukit Naning. Kira-kira 20% daripada 23,000 penduduk di Dun tersebut merupakan warga emas. Beliau juga memberi tumpuan kepada isu lain seperti jalan kampung yang gelap serta kacau ganggu haiwan liar di kawasan penempatan penduduk. Kempen PRN Johor ke-16 terus meriah dengan setiap calon mempergiat gerak kerja bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan PH bagi Dun N51 Bukit Batu, Arthur Cheong Sensen, menyifatkan sambutan yang diterimanya setakat ini amat menggalakkan. Jadual kempennya bermula seawal pukul 7 pagi hingga 12.30 malam setiap hari bagi memastikan mesej serta tawaran kepada pengundi dapat disampaikan secara menyeluruh. Tumpuan utama diberikan kepada golongan belia dan pengundi kali pertama, memandangkan lebih 50% pengundi di Dun Bukit Batu terdiri daripada kelompok tersebut.
3: Fokuskan adalah gerak kerja dan juga tarik undi orang belia dan juga pengundi pertama kali undi. 50% ke atas adalah lebih kurang adalah orang belia. Ya, sebenarnya kita sudah melaksanakan berbagai program seperti futsal online. Kita ada snooker program yang akan datang untuk menarik hati orang-orang belia ini.
0: Atau Cheong Sensen, calon PHN51 Bukit Batu. Sekian edisi khas PRN Johor ke-16 yang disunting Anas Makno. Daripada Bilik Berita Johor FM, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
4: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang ramai-ramai.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: bantuan dermasiswa TVET B40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.
1: Saya banyak guna kepada macam saya kan multimedia, sebanyak memerlukan komputer yang beli dengan kita punya grafik kita. Lepas tu saya akan salur juga lah kepada parents saya lah, sebab mereka akan banyak bantu saya.
0: Di mata pensyarahnya, Nurul Syahirah merupakan pelajar yang berdikari dan sentiasa berusaha untuk menambah ilmu.
2: Sebenarnya 3 minggu lepas dalam kelas ni ada 30 orang, ramai. Tiba-tiba saya mengajar kan, saya jalan-jalan, saya dengar untuk bagi amali kelas, saya dengar ada suara Rusia bercakap kan. Siapa ni kan? Jadi saya check jalan-jalannya, saya check. Lepas tu saya nampak Syahirah ni, sebab Syahirah duduk kat area depan juga kan, speaker kecil tu. Rupanya dia tengah dengar tutorial bahasa Rusia, tapi English version lah.
0: Tambah beliau, persepsi bahawa TVET adalah pilihan terakhir tidak lagi relevan.
2: Biasanya orang akan fikir, oh ini tempat buangan, tempat yang pelajar yang malas untuk belajar. Tapi tempat ni melahirkan tenaga yang mahir dari segi teknikal, dan juga ia diperlukan industri zaman sekarang ni.
3: Kalau kita lihat secara angka, peningkatan kadar kebolehpasaran graduan UTSM juga telah menunjukkan peningkatan yang saya fikir amat memberangsangkan. Dan terkini contohnya pada 2025, angka yang dicatatkan adalah 97%. Maknanya pelajar-pelajar kita dalam bidang TVET khususnya ini tak ada orang kata berdepan dengan cabaran untuk mendapatkan pekerjaan.
0: 40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.

0: Hai, saya Anwar Zain. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata.

Jor FM Permata, Selatan, Halu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir, hampir 11.17 minit pagi. Bagaimana hari anda hari ini? Hari hujung minggu, hari Ahad, 5 Julai 2026 bersama dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Hari Suzi hari ni sangat sejuk di bilik siaran. Tinjau dari bilik siaran, tak adalah hujan dan tak juga mendung. Rasanya kalau keluar dari konti ni, cuaca agak panas. Ada orang tu siap buat ketupat lagi. Macam pelik. Diorang ni salah dengar ke? Pilihan raya ke raya? Okay, tak apalah. Sekarang ni pun mana-mana pun boleh je kita dapatkan ketupat kan. Tak semestinya waktu hari raya je kita boleh dapat ketupat. Ada yang teringin tiba-tiba kena pada waktu tengah-tengah tahun nak makan ketupat. Hujung-hujung tahun nak makan ketupat. Boleh je dekat Pontian paling banyak lah setakat ni. Ya, ada je sarapan pagi jual ketupat. Kalau dekat Bandaraya Johor Bahru, kalau di Pasar Malam mungkinlah ada beberapa lokasi di Pasar Malam. Di Patu Pahat pun ada. Jadi sekarang ni, ceritanya sekarang ni, tak mustahil ada je ketupat. Cuma dia agak macam pelik sikit apabila ianya dibuat dalam keadaan ramai-ramai. Dibuat dalam macam suasana hari raya. Anyam ketupat. Jangan membawang, ya Kak Di? Okey, baiklah. Kita tutup cerita berkenaan dengan ketupat. Kita tutup cerita berkenaan dengan membawang. Kita berhubung seketika. Ini dia gandingan di antara Iwan dan juga Emelina dengan Yang Tersayang. Johor FM Permata Selatan.

0: semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival Kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
1: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
0: Hai semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival Kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Baik, 11:30 minit pagi. Baik, nak cerita berkenaan dengan bola boleh. Ha, sebab Suzy baru je tonton satu video melalui Facebook. Kalau di Facebook Suzy lah sebenarnya, sebab Suzy kan banyak orang kata scroll cerita-cerita berkenaan dengan bola, scroll cerita-cerita berkenaan dengan lawak. Jadi benda tu yang kerap berada dekat dalam Facebook Suzy. Jadi untuk bola je, banyaklah cerita berkenaan dengan Ronaldo, Francis, Mbappe. Tapi yang part Ronaldo lah saya nak ceritakan. Kenapa Ronaldo menjadi pilihan utama seluruh dunia? Dan rata-rata kebanyakan video-video yang dikongsikan oleh peminat Ronaldo di seluruh dunia kan, semua menunjukkan kebaikan yang dimiliki oleh Ronaldo. Kita sedia maklum, kita tahu Ronaldo bukan Islam, tapi memiliki sifat-sifat yang menghampiri ke situ. Sehinggalah perlawanan dia ketika sepakkan penalti. Digambarkan scene tersebut. Mula-mula Suzy tengok. Sepakkan penalti tu dalam kereta sebenarnya. Sebab awal pagi yang kita dalam perjalanan lah kan, dalam kereta. Dan Suzy memang memberi fokus. Fokus. Kita kalau Portugal, kita fokus dekat Ronaldo je. Okay. Dan kalimat ataupun ayat yang keluar daripada mulut Ronaldo, Suzy terus cakap, dia ni baca bismillah ke? Ingatkan tanggapan Suzy sendiri. Tapi rata-rata peminat seluruh dunia mengatakan ungkapan kata-kata yang dikeluarkan oleh Ronaldo adalah bismillah. Tapi ada je juga video sebenarnya, bukan sebutan bismillah. Dia ada perkataan lain yang disebut, yang ada yang cakap wishmillah, ada yang perkataan itu merupakan perkataan Portugal. Okay? Adalah makna dia tertentu kan. Dan tak kisahlah mana-mana lah kan, tak salah pun. Dan ada je video Ronaldo beri salam, ada je Ronaldo mengucapkan insyaAllah, Alhamdulillah. Yelah, dia dah pergi ke klub, berapa klub, dan bukan sikit-sikit negara dia pergi. Jadi ungkapan tersebut adalah menjadi kebiasaan pada dia kan. Dan apabila Ronaldo menarik perhatian seluruh dunia, dan rata-rata tempat penginapan Ronaldo sendiri penuh sesak, okay, di Amerika sana penuh sesak, semata-mata orang nak lihat Ronaldo dari dekat, nak tengok lambaian Ronaldo. Tak dapat dari dekat, dari jauh.

dengan bola. Ini cerita berkenaan dengan Piala Dunia pada tahun 1950. India layak Piala Dunia 1950 namun tidak beraksi. Apa ceritanya, Nek? Tak apalah. Kita beribur dulu lah sebab panjang lebar cerita berkenaan dengan Ronaldo. Kita beribur seketika dan kita akan kembali selepas ini.

semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahmah. Sertai

0: Ke sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Bela Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang ramai-ramai. Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Bela Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Bela Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang ramai-ramai.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

dia macam relate, macam link gitu kan, apabila kita dengarkan lagu Hindustan. Dan Suzy pun nak cerita berkenaan dengan India ni, okay. Baik, India layak Piala Dunia 1950 namun tidak berarti di mana India layak ke Piala Dunia FIFA 1950 di Brazil secara automatik selepas semua pasukan lain dalam kumpulan kelayakan, yang ini Myanmar, Indonesia dan Filipina, menarik diri daripada kejohanan. Faktor penarikan diri adalah kos perjalanan yang tinggi, perbelanjaan ke Brazil terlalu mahal, kekangan masa, yang ini persiapan pasukan sangat terhad dan terdesak. Olimpik lebih penting, AIFF menganggap kejohanan Olimpik lebih berprestij berbanding Piala Dunia yang masih baru ketika itu. Dan kurang pengalaman dan cabaran logistik, di mana pengalaman antarabangsa terhad dan cabaran pengurusan oleh AIFF. Fakta menariknya ialah India menjadi antara negara Asia terawal yang hampir beraksi di Piala Dunia FIFA. Mitos enggan memakai kasut telah berulang kali disangkal oleh penyelidik dan sejarawan bola sepak. Ramai berpendapat penyertaan ke Piala Dunia 1950 mungkin mampu mempercepatkan perkembangan bola sepak India. Dan menurut kata Sailin Sailin Mana, Kapten India pada tahun 1950, bagi kami ketika itu Olimpik adalah segala-galanya, tiada yang lebih besar daripada Olimpik. Baik, kita semakin menghampiri di penghujung segmen Aura Permata. Meneruskan hiburan Aziz dengan langkah seiringan, terus dengar Jor FM Permata Selatan, Radio Belanda Bersatu, Bangsa Johor.

sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Dah pukul 11.51 minit pagi. Suzy Lawati mengakhiri tugasan. Esok kita ada lagi tau. Esok Suzy akan temani anda mesti segmen yang sama, Aura Permata 6 pagi sampailah pukul 12.30 hari. Suzy tinggalkan anda dengan lagu daripada Zainazin, Kemeluk di Muara Kasih. Dan selepas itu kita ada daripada kumpulan Wow, Engkau Yang Satu. Jangan curang dengan Suzy tau. Terus dengar Jura FM Permata Selatan, terus teman Suzy, okay? Besok kita jumpa lagi. Ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita. Bye-bye, annyeong.

0: Hai, saya Zana Zain.
1: Hai, saya Siti Nohaliza.
0: Jangan lupa dengarkan Johor FM
1: Permata Selatan.
0: Yeay. Yeah.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Yo, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Demam Piala Dunia 2026 kami bawakan kepada anda selaku penyiar rasminya RTM. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hai semua keluarga Johor FM, apa khabar? Harap semua sihat dan ceria hendaknya, ya. Lily Khalid di sini kembali temani anda untuk segmen yang kedua di Johor FM. Variasi Permata edisi hari ini, ya, hari Ahad 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijriah. Kalau pagi tadi bersama dengan kakak manis kita Suzy, yang temani anda dari 6 pagi sampai 12 tengah hari, 6 jam seterusnya ini bersama dengan saya sampai pukul 6 petang, boleh ke? Makan tengah hari, ngeteh, mentong, Lily teman, takkan tidak kan? Ada yang terkebil-kebil lagi ke matanya tu? Yelah, layan bola pagi tadi, ya, pukul 1 pagi, pukul 5 pagi, ya. Morocco ikat 3 menentang Canada, dan juga pukul 5 pagi tadi kita menyaksikan France skornya 1 gol menentang Paraguay. Dan hari ini perlawanan habis. Kita akan sambung pukul 4 pagi nanti. Esoklah kan kiranya kan. Brazil menentang Norway, ya, pukul 4 pagi. Dan juga Mexico menentang England pada pukul 8 pagi esok. InsyaAllah perlawanan Piala Dunia 2026 anda boleh saksikan menerusi saluran RTM di TV OK ataupun Sukan Plus dan juga stream secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. Baik, nanti Lily akan menyapa rakan-rakan kita yang mana hadir dekat WhatsApp Johor FM tu. Untuk jam pertama ni tenang-tenang saja berhibur dahulu dengan lagu Aku Scandal daripada yang baru saja habis konsert Hujan. Semuanya menanti anda. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

semua, dah ada penghujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Kalau anda berada di selatan tanah air, paling selatan negeri Johor ya, nak menuju ke Muar ke utara tu kan, harapnya maklum ya, frekuensi akan bertukar. Ya, kalau ke utara Johor dari 101.9 akan jadi 105.3 MHz FM. Kalau nak ke pantai timur pula, frekuensinya akan bertukar kepada 92.1 MHz FM. Hati-hati, lagi-lagi tengah memandu tu eh. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Biar suara saya saja menguasai minda anda. Gitu. Jahat nampak eh. Hati-hati eh. Ini apa yang dikongsikan oleh Plus Traffic. Sejamnya lepas, ada kereta terbakar arah selatan dari Macap nak ke Simpang Renggam tu, yang mana lorong kiri terhalang ya. Namun trafik dalam keadaan terkawal sehingga sekarang. Sebab apa, insiden baru saja berjaya dipadamkan untuk kebakaran tersebut, dan lorong kiri sudah pun dibuka semula ya. Hanya lorong kecemasan sahaja yang masih ditutup, dan sekarang ini trafik perlahan. Kalau anda nak keluar rumah, nak lalu ke kawasan tersebut arah selatan dari Macap nak ke Simpang Renggam, cuba lewatkan sikit untuk keluar rumah tu. Sekarang ni trafik dah mula perlahan. Kita tak nak tambah kesesakan yang sedia ada ya. InsyaAllah yang mana dalam kesesakan tu, Lily akan belanja anda lagu yang pastinya menghiburkan anda, yang boleh nyanyi sama-sama dalam kereta tu. Boleh dalam lori tu juga. Atau motor tidak eh? Motor tidak. Selamat tengah hari untuk sahabat-sahabat yang mana hadir di WhatsApp Johor FM tu. Kita ada Ismail Musa, orang Simpang Renggam ni. Ucapannya ditujukan kepada pendengar Johor FM, juga untuk isterinya Nur Hayati, dan juga rakan-rakan yang mengenali. Cuaca panas di Parit Raja, buat kata abang di Banjari ya. Samalah dekat Johor Bahru ni pun, perkarangan RTM Johor pun panas juga. Nasib baik hati kita tak panas ya Abang Nin. Cuaca je yang panas. Abang Nin kata variasi permata bertemankan Lili Khalid. Ucapan untuk isterinya Fadila. Siang ikan. Ya Allah. Sangat terperinci ya Abang Nin Banjari dan juga rakan-rakan pendengar semua. Hari ini duduk di anjing rumah, tetap layan Johor FM di frekuensi 101.9 FM. Terima kasih Abang Nin. Nanti Lili akan keudarakan lagi ucapan yang lain eh. Kita berhibur lagi lah. Takkan tak tahu lagu ni. Cukup tular di media sosial kan. Adik saya habis sore. Dengarlah Johor FM.

0: your Hot FM.
1: Eh, Pa.
2: Yo.
1: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
2: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
1: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau ada bawa kad pengenalan tak ni?
2: Kad pengenalan? Alamak. Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
1: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
2: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan.
1: Ha-ha.
2: Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
1: Betul.
2: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
1: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
2: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap.
1: Ayalah.
2: Aku cakap, orang cakap.
1: Betul.
2: Tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
1: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
2: Oh, jadi setiap undi tu penting lah eh?
1: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
2: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
1: Betul.
2: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
1: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa? Bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu.
2: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
1: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi, kan? Berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan, kan? Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara.
2: Oh.
1: Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza, tapi kita masih berkawan. Betul tak?
2: Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
1: Betul.
2: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
1: dan berhemah lah, kata orang.
2: Dan berhemah, ya betul.
1: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
2: Betul tu. Betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kopi pun dah habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh masa untuk bergerak.
1: Cantik.

0: Cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni? Kita ke pusat undi, tunaikan tanggungjawab kita.
1: Ah, jomlah.
0: Ha, eh? Eh, ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak?

Lagu daripada seorang komposer, penyanyi dan juga pelakon Aizat Ramdan baru saja berlalu. Membawa kita ke 12.48 minit tengah hari waktu ini. Baru saja jam yang pertama ya, pertemankan saya Lily Khalid. Ada 5 jam lagi nak temani anda. Ke mana saja anda pergi, apa saja sedang anda lakukan hari ini, semoga semuanya dipermudahkan. Kalau ada nak dedikasikan ucapan untuk yang tersayang, yang jauh, yang dekat, yang ada dekat sebelah pun boleh. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita ni, kan, orang kita sayang ada dekat sebelah kita, kita tak terungkap. Kan? Jadi biar saya yang bacakan suara hati anda. Caranya mudah lah. Hantar ke ruangan komen Facebook page Johor FM. Sekejap lagi Lily mau naik gambar ya. Ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Nanti Lily ke udarakan ya. Ni nak kongsikan dahulu untuk makluman muslimin juga muslimat. Disampaikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 19 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Berdekatan pada 1.12 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang, 1.13 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor pada 1.16 minit tengah hari. Dan sebentar nanti juga, utama satu tengah hari akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Hai semua, dah ada plan hujung minggu nanti? Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
2: Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Anwar Ibrahim, menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Datuk Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awal berlangsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' On Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Akhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa, Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javier Aguirre, berkata beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, kamus istimewa peribahasa Melayu. Bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Maksudnya, pekerjaan yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. Ayat contoh, usahanya dalam bidang perniagaan itu bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Kerana mendapat kerugian disebabkan perniagaan tersebut dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada ibu kita, iaitu anak yang soleh adalah hadiah yang berharga untuk ibu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita sering berfikir, ibu nak apa daripada aku? Kita sangka ibu nakkan duit, kita sangka ibu nak hadiah. Tapi hakikatnya, ibu tak perlukan harta kita. Ibu hanya perlukan kita, dan lebih dalam lagi, ibu hanya perlukan satu perkara, iaitu doa daripada anaknya. Jom kita muhasabah balik diri kita. Yang pertama, kita usaha doakan ibu kita setiap hari. Allah ajar kita satu doa yang sangat menyentuh jiwa. Wahai Tuhanku, kasihinlah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan ibu kita. Saudara, ini bukan sekadar ayat. Ini adalah tanggungjawab hati. Contoh, setiap kali lepas solat, jangan terus bangun. Ambil 10 saat, sebut, ya Allah, ampunkanlah ibu saya. Rahmatilah ibu saya. Ampunkanlah mak ayah saya. Rahmatilah mereka. Walaupun ibu dah tak ada, doa itu tetap sampai. Dan mungkin itulah cahaya yang menerangi kuburnya. Yang kedua, usahakan diri kita menjadi anak yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali tiga. Salah satunya ialah anak soleh yang mendoakan. Saudara, kita usahakan untuk jadi anak yang soleh. Nak jadi anak soleh bukan tunggu sempurna, tapi bermula dengan usaha. Contoh, hari ini kita belajar satu ayat Al-Quran. Kita amalkan satu sunnah kecil. Walaupun sikit, tetapi itulah yang akan menjadi saham akhirat untuk ibu kita. Yang ketiga, jaga solat. Solat kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi ia adalah hadiah paling mahal untuk ibu kita. Bayangkan, setiap kali sujud, setiap kali kita rukuk, pahala itu mengalir sampai kepada ibu. Contoh, kalau kita malas solat, ingat wajah ibu. Bayangkan, kalau solat kita yang tinggal, kalau solat yang kita tinggal, apa yang kita nak hadiahkan kepada ibu kita dekat akhirat nanti? Yang keempat, usahakan tinggalkan maksiat. Kadang-kadang, kita tak sedar. Dosa yang kita lakukan melukakan hati ibu. Walaupun dia tak tahu, hati seorang ibu ni sangat halus. Kadang-kadang dia rasa gelisah tanpa sebab, mungkin kerana dosa anaknya. Contoh, tinggalkan satu maksiat hari ini. Contohnya, jaga pandangan, jaga lidah. Kita mungkin rasa kecil, tapi di sisi Allah, itu adalah bukti kasih kita kepada ibu. Itu adalah bukti kasih kita kepada ibu kita. Yang kelima, membantu ibu. Saudara, ibu tak perlukan bantuan besar. Kadang, kita hanya perlukan perhatian yang kecil. Contoh, angkat pinggan, tanya ibu, mak nak apa-apa tak? Temankan ibu berbual walaupun sekejap. Bagi kita kecil, tapi bagi ibu, itu kebahagiaan yang tidak ternilai. Yang keenam, jangan melupakan ibu dalam kejayaan. Ramai orang, bila berjaya, dia ingat kawan, dia ingat bos, tapi dia lupa siapa yang bangun malam yang doakan untuk dia. Itulah ibu kita. Contoh, bila kita dapat kerja, telefon ibu. Bila kita berjaya, sebut nama ibu dalam doa. Jangan tunggu ibu dah tak ada, baru kita menangis menyebut nama dia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita benar-benar sayang ibu kita, jangan hanya sebut di bibir, sayang mak, tetapi buktikan dengan amal, dengan doa, dengan perubahan diri. Kerana satu hari nanti, kita akan berdiri di depan Allah. Kita akan berdiri di depan Allah. Dan mungkin satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah doa seorang ibu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang terus berbakti kepada ibu bapa kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Utara, Johor Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Banyak ada 4 ketua polis daerah.
1: Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai, tak kurang daripada tebal dia. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah, begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga dua yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut dua. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7, pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqah sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Yo.
1: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
0: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
1: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau ada bawa kad pengenalan tak ni?
0: Kad pengenalan? Alamak. Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan lah. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
1: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar undi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
0: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan. Tapi kemenalan tak ada, payah juga.
1: Betul.
0: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
1: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat undi tu.
0: Din, aku dengar kan Din. Aku dengar lah orang cakap. Aku cakap, orang cakap.
1: Betul.
0: Tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
1: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
0: Oh, jadi setiap undi tu penting lah
1: Memang penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
0: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
1: Betul.
0: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
1: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu
0: Din, aku rasa betul tu Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
1: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan, berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul tak?
0: Betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
1: Betul.
0: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
1: dan berhemah lah kata orang.
0: Betul.
1: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
0: Betul tu Din. Kopi pun dah nak habis ni. Pun dah habis ni. Kak Menalan pun dah ada. Amoh masa untuk bergerak
1: mengundi. Cantik. Jom sama-sama kita kita ke pusat mengundi tunaikan tanggungjawab kita.
0: Jomlah.
1: Ni kau dah bayar belum? Ngundi ke bayar?
0: Kak, kira kak.

Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sepatah sehari. Baiklah, hari ini kita nak belajar perkataan bersih.
1: Kita belajar perkataan bersih. Ini Jawa ni, resik.
0: Resik.
1: Resik tu bersih.
0: Resik tu bersih. Okey, contoh kalau kita nak buat ayat sikit kan. Bersih betul halaman rumah awak ni.
1: Halaman rumah. Oh, tu rajin tu dia.
0: Rajin.
1: Dia selalu jawanya dia tulis resik tenan latar omahmu.
0: Resik tenan latar omahmu.
1: Latar tu halaman.
0: Latar tu halaman.
1: Kalau omahmu tu rumah awak.
0: Rumah awak.
1: Kalau tenan tu betul.
0: Omahmu, omahku jua.
1: Omahmu, omahku.
0: Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ni dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora. Di bawah

104 lawanan Piala Dunia FIFA 2026 anda boleh saksikan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Click. 2.11 minit petang waktu ini, jam yang ketiga, masih lagi di sini bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 6 petang nanti. Variasi permata edisi hari ini, hari Ahad 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijriah. Santai hujung minggu. Ya, nak jalan bersama keluarga ke? Ataupun meluangkan masa bersama yang tersayang di rumah dengan aktivitinya? Apa kata? Dengar Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah, lagu-lagu yang pastinya menghiburkan. Ya. Kalau tengok dekat perkarangan RTM Johor sekarang ni, dah mula nak hujan lebat. Ya. Ha, jaga-jaga semuanya yang mana berdekatan dengan RTM Johor di kawasan Johor Bahru. Ya. Ini apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk hari ini, jangkaan sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga dengan malam, ya. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Ya, kalau ada nak keluar dengan menunggang motosikal tu, siap sedia dengan baju hujan, ya. Hujan ke tak hujan ke, siap sedia saja. Sebab apa? Amaran ribut petir pun dikeluarkan ni. Sehingga pukul 4 petang nanti, ya, melibatkan hampir keseluruhan negeri Johor, iaitu daerah Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru sendiri. Petang nanti tak payah buat aktiviti di luar lah, eh. Cari apa-apa yang dalam bangunan. Dalam rumah ke, dalam pusat membeli belah ke, kan? Sekarang ni kan banyak carnival, kan? Kalau nak juga boleh je. Bawalah payung. Sediakan payung sebelum hujan. Selamat petang untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM, ya. Antaranya, kita ada sapaan daripada... Oh, ramai yang tahu ucapan ni. Apa khabar? Abang Jalil Paimin kita ni. Sihat ke tu? Selalu menyapa Lily, ya. Terima kasih. Selamat petang kembali untuk Kak Seri Bulan. Kamarul pun ada. Kak Hasma Malik pun ada juga. Dia minta lagu lah, eh. Akak. Seleksi lagu pilihan pendengar waktu malam, tau. Malam ni pun tak ada. Malam ni ada carta rock. Kan, Isnin sampai Jumaat. Kalau Isnin tak ada santai selebriti, malam tu boleh buat permintaan lagu. Nak dedikasikan kepada siapa? Beritahu je, insyaAllah penyampai radionya akan maklumkan. Gitu, ya. Pak Ya Senai, sihat, eh. Terima kasih juga Manga Hanggun dari Singapura menyapa di ruangan komen Facebook page Johor FM.

0: Eh, Pa.
1: Yo.
0: Eh, awan kau sarap. Ada rancang nak ke mana-mana ke lepas ni?
1: Eh, mestilah ada. Nak pergi mengundi. Tapi rasa berdebar pula. Dah lama tak mengundi kan?
0: Tak ya. Yang tu kau tak perlu risau. Yang penting, kau dah semak pusat mengundi dan juga bawa kad pengenalan. Eh, kau tu bawa kad pengenalan tak ni?
1: Kad pengenalan? Alamak. Alah, kad pengenalan aku. Aduh, nasib baik kau ingatkan. Aku letak dalam kereta semalam lah. Beli minyak budi ya.
0: Itulah. Tapi itulah perkara pertama yang kita kena pastikan. Ha? Ramai yang bersemangat nak keluar mengundi tapi terlupa bawa IC ni. Benda penting ni.
1: Oh, betul juga tu. Semangat-semangat juga kan. Ha-ha. Tapi kad pengenalan tak ada, payah juga.
0: Betul.
1: Selain tu, apa persediaan yang perlu kita bawa lagi?
0: Okey. Selain daripada IC, kita kena pastikan juga kita keluar awal. Ha? Rancang perjalanan dan patuhi segala arahan pusat mengundi tu.
1: Eh, Din, aku dengar kan, Din. Aku dengar lah orang cakap.
0: Ayolah.
1: Aku cakap, orang cakap.
0: Ha, betul.
1: Eh, tak mengundi pun tak apa. Betul ke?
0: Alah, dia gini. Bukan macam tu. Yang tu bukan macam tu. Sebab apa? Mengundi ni peluang untuk kita sebagai rakyat untuk menyatakan pandangan dan memilih wakil melalui saluran dan juga jalan yang betul.
1: Oh, jadi setiap undi tu penting lah
0: Memanglah penting. Setiap undi menyumbang kepada keputusan keseluruhan. Sebab tu kita perlu menghargai peluang yang ada ni.
1: Aku setuju kau sebut pasal peluang tu.
0: Betul.
1: Memang peluang tu 5 tahun sekali. Mengundi memang satu amanah kan?
0: Betul. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu, amanah tu. Kita perlu laksanakan tanggungjawab tu dengan jujur dan juga integriti. Buat pilihan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang baik. Bukannya kerana emosi, bukan kerana sebab apa, bukan dari sebab maklumat yang hantar berantah. Macam tu,
1: Din. Aku rasa betul tu, Din. Kita juga perlu menghormati mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan daripada kita.
0: Betul, yang tu betul. Sebab ni demokrasi kan, berbeza pilihan tak bermakna bermusuhan kan. Kita semua tetap rakyat yang cintakan keamanan dan kesejahteraan negara. Kita berdua ni mungkin pilih calon yang berbeza tapi kita masih berkawan. Betul tak?
1: Betul, betul, betul tu. Hari mengundi bukan hari untuk kita bertengkar.
0: Betul.
1: Tapi hari untuk melaksanakan tanggungjawab secara matang
0: dan berhemah lah kata
1: dan
0: orang
1: berhemah. Ya, betul.
0: Yang tu aku setuju. Selain tu, elakkan daripada menyebarkan berita yang belum pasti kebenaran dia. Semak dululah sebelum kita nak kongsi apa-apa.
1: Betul tu, betul tu, Din. Kopi pun dah nak habis ni. Kat penalan pun dah ada. Amoh, masa untuk bergerak
0: pergi mengundi. Cantik, cantik, cantik. Jom, sama-sama kita apa nama ni, kita ke pusat mengundi tunaikan tanggungjawab kita.
1: Jomlah.
0: Ni kau dah bayar belum? Ngundi-ngundi ke bayar-bayar?
1: Kak, kira kak.
2: Johor FM Permata Selatan.

Tak tahu antara dua nak dengar Johor FM menerusi frekuensi ataupun RTM Klik ya. Alah, apa yang susah? Kalau ada dalam kereta, ada radio dekat rumah, ikutlah frekuensi yang ada untuk Johor FM kan. Tapi kalau dekat telefon bimbit tu nak ke mana-mana, ada RTM Klik lagi mudah. Ya, muat turunnya percuma. Ada internet, boleh dengar Johor FM pada bila-bila masa, di mana sahaja anda berada. Lagi sekarang Piala Dunia 2026 ni, FIFA kan, RTM selaku punya rasmi, anda boleh tonton juga secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Seronok kan? Takkan tidak eh? Dah percuma, mestilah seronok. Hari ni 5 Julai 2026, apa yang perlu kita tahu bila masuknya 1 Julai tempoh hari? Banyak eh, pasport Malaysia dah berwajah baharu. Mekanisme baharu diesel pun ada subsidi budi madani. Suka, sukalah kan. Untuk para pelajar, ada baucer buku madani yang mana RM100 eh, diberikan kepada 2.2 juta pelajar. Juga pemansuhan charge RM1 antara bank. Ya, tak perlu gaduh-gaduh lagi. Ha, nak elakkan RM1 punya pasal, sanggup jalan jauh-jauh kan? Tidak. Sekarang dah dimansuhkan ya. Juga untuk penutupan kaunter bayaran fizikal KWSP. Bermakna pembayaran caruman perlu dibuat melalui saluran digital seperti iAccount ataupun ejen yang dilantik. Itu apa yang berlaku di Malaysia bermula 1 Julai ya. Mungkin ramai belum cakna lagi, jadi kita akan war-warkan kepada anda dari masa ke masa. 2.38 minit petang waktu ini. Kita intai-intai sikit ucapan rakan pendengar kita nak. Ha, intai ucapan, bukan intai apa. Nak tengok juga siapa yang berani kacau lili petang-petang ni eh. Ada sapaan ni daripada rakan-rakan kita. Antaranya, ada Mak Ngah Anggun yang hantar lagi banyak pelekat dekat situ. Ya, cukup-cukuplah Mak Ngah Anggun. Kita nampak Mak Ngah Anggun dah hadir dekat situ. Jangan tidak, ya. Abang Jalil kita pun salam. Variasi Permata katanya buat semua pendengar Johor FM Permata Selatan, ya. Lagi yang hadir, ada juga Bonda Tantari dan Mas Mirah. Katanya selamat petang buat semua pendengar. Dan juga satu lagi nama sempat untuk Lili keudarakan ucapannya. Kita ada sapaan daripada Mama Kalso. Mama Cum ke tu? Tengah buat karipap ni. Sambil dengar Johor FM. Oh, abahnya pula membaiki motosikal dia. Abah Supiannya. Eh, dari pagi tak habis-habis baiki motosikal katanya. Sudah-sudahlah tu. Jomlah pergi makan. Oh, macam tu eh. Ajak pergi makan tak perlu cakap depan-depan eh. Menerusi WhatsApp Johor FM je. Nasib baik Lili bacakan tau. Ah, udah-udahlah tu Abang Supiannya. Bawalah akaknya tu pergi makan eh. Baik, nanti Lili akan keudarakan lagi ucapannya lain. Sambil tu jom kita berhibur dahulu dengan lagu Dibius Cinta. 2.39 minit petang, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

Anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan menerusi tiga frekuensinya 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. 2.48 minit petang waktu ini. Lagi beberapa minit saja nak melangkah ke pukul 3 petang. Ada apa pukul 3 petang nanti? Lah lupa ke? Hari ini kan hari Ahad? Ha, kita ada suara 34 puncak prestasi. Menerusi segmen Masihkah Kau Ingat? Dan nanti tetamunya nak bercerita tentang warisan seni dalam sebatang pensel. Nampak tak? Menarik eh? Jarang-jarang cerita pasal pensel ni tau. Dulu waktu sekolah, yelah, aku sebatang pensel. Sekarang ni kita nak cerita apa yang seninya ada pada pensel tu ya. Anda boleh tonton sebenarnya. Menerusi FB page Johor FM, ada siaran langsung. Juga di TikTok Johor FM Permata Selatan. Tepat pukul 3 petang nanti ya. 34 minit saja, sebab tu namanya Suara 34 Puncak Prestasi. 34 stesen radio RTM seluruh Malaysia selama 34 minit akan bersiaran untuk rancangan ini. Dan kalau di Johor, pukul 3 petang sampai pukul 3.34 minit petang ya. Jumpa sekejap lagi dekat Facebook dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai, saya Awi.
1: Maafkan aku mengganggu. Selama mana lagi hendak kuturutkan.
0: Saya ni kalau berada dekat Johor, saya suka dengar Johor FM.

teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Seperti yang diwar-warkan dari tadi lagi, sebenarnya pukul 3 petang kita ada Suara 34 Puncak Prestasi, ya. Dan hari ini menerusi Masihkah Kau Ingat, nak cerita tentang warisan seni dalam sebatang pensel. Selalunya kalau kita tengok pensel tu digunakan untuk menghasilkan satu lukisan ataupun karya seni. Tapi hari ini pensel itu kita ukir, jadikan satu artifak ataupun benda yang dikatakan ada unsur seninya yang tersendiri. Jadi bersama dengan Lily di Konti Johor FM waktu ini, namanya Nantini. Panggil Tini saja, ya?
2: Ya, betul.
1: Lily dan juga Tini di Konti Johor FM bersiaran langsung di FB dan juga TikTok Johor FM. Anda boleh saksikan sebab apa Tini hari ni bawa banyak barang, ya, dan semuanya adalah berkaitan dengan pensel. Belakang Tini, atas meja Tini, di tangan Tini. Kalau nak tengok, tontonlah dekat FB dan juga TikTok Johor FM. Tak gitu Tini?
2: Ya, betul.
1: Tini asal dari mana?
2: Asal Johor, Semparenggam.
1: Semparenggam. Yeah. Selamat datang ke Konti Johor FM.
2: Thank you.
1: Ya, kali terakhir kita jumpa di Hari Muzium Antarabangsa tempoh hari, nampak karya seninya yang membuatkan kami nak panggil Tini ke Konti sebab ada cerita yang nak dikongsikan oleh Tini sendiri. Hari ni nak cerita pasal pensel tu, kan? Apa yang Tini rasa menarik nak kongsikan kepada para pendengar hari ni?
2: Okay, usually kalau tengok macam visual arts, biasanya diorang guna colour and buat painting atas canvas ataupun mediumnya mostly canvas ataupun ada kayu. Boleh juga diorang lukis atas kayu, kan? So hari ni kita ukiran pun ada. Tapi art saya more to benda kecil. Sebab
1: contohnya,
2: saya suka micro.
1: Cuba tunjuk sikit dekat kamera tu.
2: Okay, contoh,
1: sekecil mana yang dimaksudkan tu?
2: Okay, ni kita punya statue. Ada ibu dengan seorang anak.
1: Tapi itu asalnya pensel.
2: Pensel. Ni atas mata pensel. Graphite.
1: Maksudnya pensel, kikis tepi dia sampai dapat karbon dekat dalam pensel tu. Jadi Tini ukir pada karbon pensel tu.
2: Yes, betul.
1: Ya, dan apa yang terhasil dekat situ adalah
2: yang ni ada seorang ibu dengan ada bayi.
1: Sangat kecil. Ini sebesar duit 1 sen, ya.
2: Ya, yeah, betul.
1: Betul, shilling 1 sen, eh.
2: Yes.
1: Macam mana you punya mata boleh tajam seperti itu, eh? Saya tertarik jugalah nak tanya dengan Tini. Mana Tini dapat idea ni semua?
2: Okay, sebenarnya lepas dah habis internship saya, actually saya background science.
1: Okay, bidang apa tu?
2: Saya biohealth.
1: Sains kesihatan.
2: Ya, yeah, sains kesihatan. And currently saya kerja sebagai microbiologist.
1: Tapi
2: saya punya passion ni ke arah arts, which is saya suka benda, buat benda yang unik. So disebabkan saya suka benda kecil-kecil, so saya nak try arts. So waktu tu ada satu movie, nama movie tu Nani, N-A-A-N-I. So daripada movie tu, actress tu dia buat benda ni. Dia buat ukiran micro art ni. And then daripada situ saya nak try buat. And then saya buat tu, initially tak jadi pun.
1: Jadi so, berapa lama ambil masa untuk sampai jadi satu karya tu?
2: Saya buat tu biasanya yang dalam initial stage tu, dalam beberapa hari juga saya try. Tapi bila buat tu patah. Mm-hmm. And bila patah tu, dia macam mencabar jugalah.
1: Patah hati juga.
2: Yes, mencabar kita untuk nak try lagi, try lagi. And finally kita dapat. So, bila dapat buat tu, saya belajar lagi daripada YouTube sebenarnya.
1: Macam mana nak pastikan yang karbon tu, bila diukir ataupun dipahat, tidak patah? Sebab karbon tu tak berapa tebal kan?
2: Yes.
1: Dan Tini mengukirnya menggunakan pisau. Pisau okay. Apa tu?
2: Saya ada bawa ni. Okay. Kita guna, biasanya saya guna pensel ni. Pensel tukang. Kan? And saya guna art knife. Ni. Yang nipis ni. Okay. And then untuk keluarkan dia punya wood tu, saya guna pen knife. So dah keluarkan tu. Saya biasanya saya akan biar wood dekat belakang tu. So saya akan keluarkan wood yang atas and saya buat draft dulu and then baru keluarkan yang belakang.
1: Pun ada draft ya, draft lukisan ya.
2: Yes.
1: Kalau yang dalam bingkai gambar ni apa?
2: Okey, yang bingkai gambar ni sebenarnya crayon.
1: Crayon bukan pensel saja.
2: Yes. Crayon ni ada, dia ada 3D. Kalau tengok dari tepi dia ada satu. Tengok dari sebelah sini ada satu.
1: Oh, huruf berlainan.
2: Yes.
1: Dari sisi kanan, kita akan nampak perkataan mom.
2: Yes, betul.
1: M-O-M. Dan sisi kiri pula dad.
2: Yes,
1: mom
2: correct.
1: And dad. Ui, dahsyat. Yeah, dia 3D. Ini, nampak? Menggunakan krayon, diukir, dipahat perkataan itu dan menghasilkan dua perkataan berbeza dari sisi yang berbeza. Kiri dan juga kanan, eh. Dahsyatnya.
2: Thank you.
1: Dapat idea dari apa filem tadi?
2: Filem
1: Nani.
2: Filem tu saya dapat idea yang pensel ni lah. So yang crayon tu saya try and error sendiri.
1: Jadi kalau Tini suka benda yang seni untuk satu seni juga pada benda yang kecil, kan, kenapa pensel yang menjadi pilihan? Banyak lagi benda lain yang boleh hasilkan benda seni juga kan?
2: Ya, betul. Sebab pensel
1: pemadam ke,
2: murah sikit
1: ke. Oh, sebab tu?
2: Pensel murah kan?
1: Kan, batu pun boleh juga. Pemadam pun boleh kan? Saya pun pernah juga okey-okey perkataan tapi guna pemadam. Sebab dia macam lembut, betul, senang nak potong kan? Tapi you pakai pensel karbon tu mudah patah. Walaupun kita korek pensel macam gitu pun, dia akan terpatah. Ini kan lagi nak dipahat, nak diukir. Kan? Dan juga yang dalam kaca-kaca tu.
2: Okay, yang
1: kotak
2: ini,
1: kaca tu.
2: Yang ni, yang ni saya buat waktu ada simposium.
1: Cuba tunjuk sikit dekat kamera.
2: Okay, ni boleh buka sebenarnya. Okay, ni boleh buka.
1: So, Stadium Sultan Ibrahim.
2: Yes. So, nama Sultan ni kita kita ukir atas mata pensel and kita letak macam gambar and apa gambar-gambar and apa dia punya contribution semua. Yes.
1: Jadinya dekat situ saya nampak ada dua pensel ditemukan.
2: Sebenarnya satu pensel tapi
1: belah tengah.
2: Belah tengah, yes, correct.
1: Masyarakat betul lah Tini. Dia kalau orang yang mata seni ni je dapat bayangkan macam mana nak buat. Kan sebelum nak ukir tu pun dah kena ada bayangan dulu kan.
2: Yes.
1: Dia macam kita nak capai satu cita-cita, kena ada angan-angan dulu. Baik, kita berhenti rehat seketika dan sekembalinya nanti Tini akan cerita lebih lagi tentang seni pada pensel. Ya, apa lagi Tini bawa hari ni, mungkin ada cerita di sebaliknya. Nanti Tini akan kongsikan kepada anda. Ya, terus ke Kak Setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Disebabkan hari ni tetamu kita Nantini Rajendran hadir di Konti Johor FM ya untuk Suara 34 Puncak Prestasi. Maka dengan itu Nini pun mainkanlah lagu Pak Azad kita berjudul Sarki. Ada maksud Sarki tu sebenarnya Tini?
1: Sarki.
0: Sarki.
1: Biasanya diorang macam panggil ladies.
0: Gadis lah.
1: Yes, gadis.
0: Baru saya faham. Dekat Johor FM ni, kita ada segmen sepatah sehari. Kita akan belajar bahasa Tamil, bahasa Korea. Okay. Dapat sikit-sikit. Satu hari, satu patah perkataan. Jadi, hari ni Saraki panggilan untuk seorang gadis.
1: Seorang gadis.
0: Tu saya mainkan lagu ni. Tak awak lah.
1: Okay, yeah. Thank you.
0: Nanti ni, hari ni sebenarnya hadir untuk cerita tentang seni pada sebatang pensel. Yang anda boleh tonton di FB dan juga TikTok Johor FM. Waktu ini banyak sangat karya seni Tini ya yang Tini bawa ke Konti dan yang paling menarik perhatian adalah belakang Tini itu sendiri. Kalau anda dapat lihat di FB Johor FM ada siaran langsung tu, ada banyak botol-botol kecil tu dan juga itu perkataan Malaysia, betul tak Tini?
1: Betul.
0: Kan, dan atas perkataan Malaysia tu ada botol-botol kecil.
1: Yes.
0: Apa sebenarnya yang ada dalam botol kecil tu?
1: Okay, dalam botol-botol kecil tu semuanya yang related dengan Malaysia. Contoh negeri, semua negeri ada. Okay, Johor, Negeri Sembilan, semua ada. And selain negeri tu, selain wording, kita juga buat tower, KL. Tower ada. Yes.
0: Saya nampak ada kereta api tadi.
1: Yang kereta api tu masterpiece kita.
0: Ya, nampak tak?
1: Yes.
0: Dari karbon dalam sebatang pensel, dipahat, diukir oleh Tini untuk menghasilkan satu karya seni berkaitan dengan Malaysia. Yes. Seperti yang Tini ceritakan tadilah. Nama tempat yang ada di Johor, di Malaysia. Nama tokoh yang ada di Malaysia. Kan tokoh. Sekarang ni kita ada atlet yang cukup popular dalam sukan badminton. Lee Chong Wei pun ada ukirannya di sini. Anda boleh tontonlah di FB dan juga TikTok Johor FM. Nampak pensel, sebatang pensel tu ia tengah-tengahnya dipotong, tinggalkan hujung sahaja, pangkal dan juga awalannya. Dan tengah-tengah itu karbon pensel tu diukir nama Lee Chong Wei dan tulisannya sangat cantik ya. Bukan asal boleh punya perkataan. Kan huruf, setiap huruf punya ukiran tu sangat cantik. Macam apa typewriter punya tulisan. Kan, ini mencabar ni Tini sebab dia sangat halus, sangat kecil. Ya, bermain dengan benda tajam iaitu pisau antara peralatannya. Dan pastinya ada cabaran di sebalik proses nak menghasilkan satu seni pada sebatang pensel. Mungkin Tini boleh kongsikan apa yang mencabar sangat tu?
1: Okay, cabaran dia actually untuk menghasilkan seni ni, first kita kena sabar sangat-sangat.
0: Yeah, Tini seorang yang penyabar ya.
1: Actually saya seorang yang sabar. And even saya nak buat arts ni, saya tak boleh fikir benda lain. Contoh bila nak buat kan, saya fikir benda lain mesti patah. So kalau saya nak buat, memang saya akan ambil masa yang betul-betul saya free, saya baru saya boleh fokus. Macam untuk saya, saya buat as part time. And bila buat part time, kita susah nak dapat ada masa yang betul-betul free.
0: Nak kena fokus betul kan?
1: Ya, betul. So kalau macam tu, dia memang ambil masa yang lama. Even tu nak complete satu arts tu, memang ambil masa yang lama. Yes.
0: Hari ni kan Tini dalam rancangan Suara 34 Puncak Prestasi, segmennya Masihkah Kau Ingat?
1: Yes.
0: Sebab apa kita bawakan karya seni pada sebatang pensel? Sebab sekarang ramai yang buat pilihan menggunakan marker. Kan? Sekarang mana-mana pun marker, untuk melukis ke, untuk mengecat ke kan. Kemudian pilih pen, pen berwarna kan. Dah tak ramai sangat suka guna pensel, pensel kayu. Kalau ada pun pensel tekan-tekan tu kan. Tapi Tini menggunakan nostalgia juga, sebatang pensel kayu. Bukan untuk menulis, bukan juga untuk melukis, tetapi mengukir sehingga hasilnya satu art ataupun satu seni di situ. Kan, seni pada sebatang pensel orang panggil. Wah, ini sangat yang orang kata sangat luar biasa lah Tini. Tak
1: sebab
0: terfikir
1: saya
0: pun
1: suka
0: sebenarnya.
1: Sebab tu saya suka.
0: Sejak
1: sebab
0: bila mula ni?
1: 2018.
0: Oh, lama dah.
1: 2018. As I said, macam after internship kan kita akan ada masa untuk menunggu dapat kerja kan.
0: So sementara tu, bulan madu ya.
1: So sementara tu saya suka try benda baru. So bila ada movie tu, saya pun nak try. And bila dapat tu, initially actually Ada je orang cakap, eh, apa benda yang you buat? Mesti tak ada orang nak belilah. Mm-hmm. Ada ke orang nak benda ni semua? And after all, diorang pun macam minat. Mm. Oh, boleh jadikan arts.
0: Ya. Pertama kali Tini mulakan ukiran pada sebatang pensel ni. Mm-mm. Apa perkataan ataupun mungkin bangunan ke?
1: Oh, saya buat nama saya.
0: Nama you sendiri.
1: Yes, nama saya sendiri. Nanti
0: cuba. Yes. Jadi pertama kali cuba terus dapat hasilkan karya ini ataupun kena 2-3 batang pensel diperlukan?
1: Kena 2-3 batang.
0: Berapa batang jumlah dia?
1: Dalam 3 kot.
0: Berapa lama masa dia ambil waktu yang pertama kali tu? Seharian
1: dalam 2 hari.
0: Oh, 2 hari.
1: Sebab kita tak tahu macam mana
0: sikit,
1: dalam movie tu dia tak ajar pun. Dia just tengok, dia just buat je. And saya sendiri discover macam mana saya nak buat. And macam contoh N tu, kita tak boleh, kita tulis macam ni. Tapi bila buat tu kita tak tulis macam ni. Kita saya akan potong yang bawah sikit, atas sikit, dah jadi N. Semua ni saya discover sendiri.
0: Yes. Dia sebenarnya macam gini tau Tini. Kalau orang itu berbakat dalam bidang seni, pandang je dah boleh tahu dah macam mana nak buat tu. Betul tak? Kan?
1: Boleh lah.
0: Macam Tini tonton satu filem. Kan? Cuba.
1: Yang penting kita kena cuba banyak kali. Betul.
0: Dan sampailah sekarang. Kalau awalnya perlukan 2 hari untuk siapkan satu seni pada sebatang pensel. Sekarang ni paling cepat berapa lama?
1: 20 minit.
0: 20 minit? Patut you kena buat nama saya sambil kita bercerita ni. Sepatutnya.
1: Boleh juga kan?
0: Tak ada gurau-gurau. 20 minit itu berapa patah perkataan?
1: Biasanya dalam 6-7 patah perkataan.
0: 20 minit
1: 20 minit boleh.
0: Lajunya. Setiap minggu memang akan ada satu karya seni lah pada sebatang pensel
1: juga. Tak juga.
0: Tengok pada kelapangan masa.
1: Yes, betul. Dengan ada anak. Lepas tu saya kena fokus buat kerja rumah juga kan. So memang ambil masa juga. Kadang-kadang dalam sebulan tu baru satu art saya buat.
0: Jadinya dekat sini cabaran Tini bukan pada nak halusnya seni pada sebatang pensel tu, tapi cabaran pada masa.
1: Betul.
0: Pada apa, kesibukan waktu harian punya rutin.
1: Betul.
0: Itu cabarannya.
1: Itu cabaran yang first kalau I cakap. Sebab kita ada minat, kita ada idea, tapi masanya tak cukup masa macam tu.
0: Nampak, itulah cerita daripada Tini, seorang pengukir pada sebatang pensel. Anda boleh tonton di FB dan juga TikTok Johor FM sebab ada banyak karya seni hasil tangan Tini sendiri yang saya pertama kali tengok sebenarnya. Kan pensel tu dibelah dua, dapatkan karbon dia sahaja. Kemudian karbon tu diukir dan dipahat, menghasilkan satu nama ataupun bangunan, kereta api, struktur. Jadi anda boleh tonton di FB dan juga TikTok Johor FM. Hadir sama ke TikTok sebab sekarang ni kita nak rehat dahulu lah. Sambil tu Tini akan sambung bercerita dekat TikTok Johor FM sebenarnya kan. Jadi untuk anda semua terus kekal tau, jangan ke mana-mana. Semestinya dalam Suara 34 Puncak Prestasi.

0: 3.24 minit petang waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Suara 34 punca prestasi hari ini bercerita tentang warisan seni dalam sebatang pensel, ya, bersama dengan tetamunya yang hadir di konti Johor FM waktu ini, Nantini. Mesra dengan panggilan Tini. Anda boleh tonton di FB dan juga TikTok Johor FM, ya, dengan hasil karya seni yang dibawa oleh Tini sendiri untuk dipamerkan kepada kami semua. Termasuklah saya dapat tengok dekat-dekat, dapat pegang. Kalau ada rakan pendengar kita dan juga penonton sekarang ni nak tengok dengan lebih dekat ni, dekat mana Tini?
1: Saya tak ada tempat yang khas macam dekat sini. Biasanya saya akan bergerak. Means macam kalau ada event dekat Kota Jail, saya akan pergi Kota Jail. Kalau ada event dekat Yayasan Warisan, saya pergi Yayasan Warisan.
0: Itu kalau nak jumpa secara fizikal.
1: Yes, betul.
0: Kan, sekarang ni dah susah sebab Tini ini secara separuh masa saja, bukan sepenuh masa. Kalau siaran langsungnya di TikTok ada ke? Sambil mengukir tu buat live di TikTok ke?
1: Dia jarang juga.
0: Kena buatlah Tini. Ramai nak tengok dekat-dekat, kan. Boleh. Macam mana menghasilkan prosesnya tu. Kan, sebab 20 minit singkat masa tu. Kan nak tahu juga selaju mana Tini boleh ukir tu,
1: Boleh.
0: Sampai terhasilnya satu perkataan ataupun struktur.
1: Boleh.
0: Baik, Tini, mungkin ada nak kongsikan lagi cabaran lain dalam proses mengukir pada sebatang pensel?
1: Ada cabaran lain? First of all, macam ukiran pensel ni jarang orang tahu. Biasanya kalau art je, kan macam tadi saya cakap, ada banyak jenis art, kan. Kalau ukiran pensel, sebab dia kecil, biasanya orang tak recognize.
0: Betul. Kena tengok dekat-dekat baru nampak. Dahsyatnya.
1: Betul.
0: Kalau setakat lalu tengok apa tu, terus jalan.
1: And bila, biasanya kalau diorang datang tu, bila saya explain, baru diorang tahu, oh ada pensel. Oh ada ukiran atas pensel. Kalau tak, memang mereka akan jalan je. Dia takkan pandang pun. So itu cabaran yang besar jugalah, sebab susah nak dapat satu recognition untuk arts ni.
0: Pensel kayu pun sekarang ni semakin dilupakan. Ada yang menggunakannya tetapi lebih kepada memilih pensel tekan-tekan. Kan, baik kanak-kanak, baik dewasa. Ini kan lagi kita ni pun suka memilih marker, pen yang berwarna.
1: And benda ni kan macam tak ada warna. Biasanya macam dia hitam-hitam ataupun ada warna pun. Saya ada buat merah. And sekarang ni saya nak berusaha untuk buat atas pensel warna lah. So in future akan ada colourful. So setakat ni belum ada colourful lagi. So tak ramai yang attract lagi. Attractive dengan
0: menarik
1: colour
0: tu. Menarik tu, atas pensel warna pula, kan. Sebab pensel warna pun ada karbon kat dalam tu, kan. Ya, kalau Tini rasa lah nak bagi kesedaran tentang sebatang pensel kayu semakin dilupakan ini, bukan sahaja digunakan untuk melukis, menulis, tetapi juga boleh buat satu ukiran pada karbon pensel itu. Tak semua orang dapat lakukan ini, dan Tini dah buka mata kita semua untuk menghasilkan karya seni seperti ini, kan. Tini rasa macam mana nak bagi ramai lagi sedar dan cuba dengan karya pada sebatang pensel?
1: Actually, saya ada buat workshop juga. Sebab kan saya buat dari 2018. And semua tu saya discover sendiri. And semua tu saya jadikan dia satu modul sebenarnya. So, and macam this year, I dah start buat workshop. So, bila saya pergi dekat market tu, art market tu, saya akan encourage orang cuba. Sebab dengan menggunakan modul tu, memang mereka boleh follow je. Especially buat tulisan lah. Tulisan tu memang senang. So, saya akan ajar macam mana diorang untuk buat. And setiap perkataan tu, macam mana kita nak ukir. Ada semua. And saya pernah buat workshop dekat library. Dekat JB. Dekat mana? Saya tak ingat nama driver itu.
0: Ni Lakin. Pustakanya besar tu.
1: So saya pernah buat workshop dekat situ. So mereka buat sendiri semua.
0: Kan, sebenarnya kalau tahu asasnya, kan dah boleh kembangkan lagi bakat itu. Kan, silap-silap lagi dahsyat perginya hasil karya tu, kan. Itu caranya lah untuk Tini kembangkan kesedaran untuk seni pada sebatang pensel. Saya terus teringat pensel warna tu tadi. Masih cantik, kan? Warna-warni.
1: Saya yang dalam pencil color tu dia in progress lah. Mm-hmm. Sebab saya nak buat disebabkan pencil color, actually saya tak nak buat tulisan. Uh-huh. Saya nak buat
0: struktur.
1: Uh-huh. So that okay, bila display tu lagi nampak menarik. Mm-hmm. So saya nak dalam yang tu dalam progress.
0: Ya. Yeah. Mm-hmm. Itulah cara Tini nak kembangkan lagi kesedaran tentang betapa uniknya pencil kayu ini. Selain boleh digunakan untuk menulis dan juga melukis, boleh juga kita hasilkan ukiran dan pahatnya, jadikan satu seni halus.
1: Betul.
0: Ya, yang boleh dibingkaikan, kan, letak dalam satu kotak kaca. Boleh jadi juga sumber pendapatan. Betul, betul. Kan Tini? Orang and sekarang ni kalau healing, nak pergi tempat yang menarik, kan? Dengan alam semula jadi, dengan membeli belah. Tapi ini pun salah satu
1: sekarang ni ramai yang ke arah arts juga sebenarnya.
0: Inilah caranya.
1: Kalau tengok teenager sekarang, ramai yang nak cuba arts.
0: Yeah.
1: And mostly mereka takkan pilih ni. And bila saya nak offer untuk mereka buat pun, mereka mesti takut, nanti patah-patah lah. Tapi biasanya saya akan encourage lah, tak patah. Kalau boleh follow modul tu, takkan patah. Dia cuma kena sabar. Tapi ada pernah orang buat. Memang dalam yang workshop tu, dalam 20 lebih tu, dia memang pernah buat. And dekat Kota Jail tu, ada dalam 5 orang tu, dia datang, dia nak, dia offer sendiri untuk buat.
0: Nampak
1: dia buat
0: ramai sebenarnya yang minat. Kan, untuk diberikan hadiah kepada yang tersayang. Jadi orang kata ini bukan saja satu seni, tetapi juga satu aktiviti mengisi masa lapang. Menghilangkan stres kerja, stres kehidupan. Dan dalam masa yang sama tu, boleh jadi sumber pendapatan.
1: Miss ada cakap kan, nak hilang stres. Bila cakap tu, mesti dia orang cakap, ini kalau nak buat tu lagi stres.
0: Dia kena ada minat.
1: Betul.
0: Jadi pesanan Tini kepada mereka yang nak mencuba seni pada sebatang pensel ni, ukiran ataupun pahat seni pada sebatang pensel, apa pesanannya Tini?
1: Okay, pesanan saya, kalau nak try, okay, beli yang pensel tukang ni. Pensel tukang ni murah je. So and then pen ni, knife ni, start dengan huruf. So bila start dengan huruf tu, dia tak rasa beban sangat. And dia tak cepat rasa fed up lah. Yes. And jangan berputus asa. Tu yang paling penting sebenarnya.
0: Kena cuba. Tapi kalau kita nak, memang 1000 daya kita akan cuba.
1: Betul.
0: Itu je yang kita perlu pegang sekarang ni. Mungkin ini hobi yang boleh jadikan sumber pendapatan. Idea untuk anda semua yang sedang mendengar dan juga menonton waktu ini, untuk Suara 34 Puncak Prestasi. Dan kita perlu sampai ke penghujungnya, Tini. Terima kasih hadir ke Konti Johor FM, berkongsi cerita tentang seni pada sebatang pensel. Nanti ni Rajindranya, artis produk pensel carving.
1: And nak bertambah sikit, nak tambah sikit, which is okay, saya berterima kasih sebab Miss invite saya untuk datang ke Konti untuk share. And saya adalah satu seni, which is ada satu NGO. And dalam NGO tu, ramai lagi yang buat arts-arts yang selain daripada lain, which is diorang akan try. Actually ramai yang buat. Macam ada candle, ada wood carving. Pernah buat, ada juga yang ada wood dengan screw, jadikan dia doll, I mean kitchen. So benda-bendanya ramai yang buat, unique. And batik. And then ada banyak. So kalau saya suggest untuk invite juga artis-artis yang kawan rakan-rakan saya, so that diorang pun boleh join untuk tunjuk bakat-bakat diorang. Sebab diorang semua ada bakat. And ramai yang tak dapat lagi peluang. So that kalau
0: nak diketengahkan hasil seni seseorang tu.
1: Macam kita akan saya pun nanti. Macam art saya pun, bila Miss tengok dekat TikTok, baru boleh dapat kan. Okay, ada banyak jenis. And diorang pun sama. Ramai yang ada minat, ada yang bakat tu, tapi belum dapat diketengahkan dengan community kita. Yes.
0: Ini semua adalah jemputan daripada penerbit.
1: Yes,
0: saudari Balkis kita.
1: Mungkin
0: akan diketengahkan lagi senian lain yang mungkin semakin dilupakan untuk kami bawakan ke radio Johor FM Permata Selatan. Ya, khusus kepada pendengar setia dan juga penonton kami. Terima kasih Nantini.
1: Thank you.
0: Jumpa lagi. Selamat Masa Jaya.
1: Terima kasih.
0: Baiklah, anda semua terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Kita akan berhenti rehat seketika dalam muzik tanpa henti sebelum kita ke berita pukul 4 petang nanti.
2: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat? Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM.
3: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTI.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Lily Khalid. Antara tajuk utama hari ini, kehadiran Anwar beri suntikan moral kepada calon PH. Suruhanjaya TVET dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini.

0: Berita sepenuhnya, inisiatif dijalankan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dilihat antara yang terbaik dalam dunia, menyediakan pembiayaan kredit mikro kepada golongan berpendapatan rendah, membolehkan mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif AIM yang mengenakan kadar faedah rendah meletakkan entiti itu di hadapan program-program seangkatan yang lain.
1: Itu sahabat saya. Dia buat Grameen Bank. Ada baik dia. Tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%. Ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Beliau berkata demikian semasa program Kenduri Rakyat bersama Perdana Menteri, anjuran Amanah Ikhtiar Malaysia di Batu Pahat. Pembentukan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara dijangka dapat dimuktamadkan pada akhir tahun ini. Langkah itu bagi membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pada masa ini, sesi libat urus mengenai perkara itu sedang giat dijalankan sebelum kertas kabinet dikemukakan untuk kelulusan penuh.
2: Dan apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commission, dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program jelajah TVET MARA peringkat negeri Johor di Iskandar Puteri. Kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di hari ke-9 kempen pilihan raya negeri Johor menyuntik semangat luar biasa dua calon Pakatan Harapan PH untuk meneruskan komitmen sehingga penghujung kempen Jumaat ini. Calon N26 Macap Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu amat bermakna sekaligus memperkemas gerak kerja kempen menjelang hari mengundi Sabtu ini. Perdana Menteri turut berkongsi pesanan penting iaitu untuk bekerja bersungguh sungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh ketika berurusan dengan rakyat. Pesanan PMX agar tidak bermusuh memberi isyarat jelas keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan rakyat.
3: Jadi dengan kedatangan PMX bagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap dan nanti kemudian bersama dengan kawan saya N27 layang-layang di bawah Parlimen Siparenggam, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan terutama di N26 Macap dan N27 betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
4: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Nur Hafiz Roslan, calon PH N26 Macap, dan Guna Balakrishnan, calon PH N27 Layang-Layang. Memasuki minggu kedua kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, setiap calon terus mempergiat gerak kerja bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan PH bagi Dun N51 Bukit Batu, Arthur Cheong Sensen, menyifatkan sambutan yang diterimanya setakat ini amat menggalakkan. Beliau berkata jadual kempennya bermula seawal pukul 7 pagi hingga 12.30 malam setiap hari bagi memastikan mesej serta tawaran kepada pengundi dapat disampaikan secara menyeluruh. Menurut beliau, tumpuan utama diberikan kepada golongan belia dan pengundi kali pertama, memandangkan lebih 50% pengundi di Dun Bukit Batu terdiri daripada kelompok tersebut.
5: Fokuskan adalah gerak kerja dan juga tarik undi orang belia dan juga pengundi pertama kali undi. 50% ke atas adalah lebih kurang adalah orang belia. Ya, sebenarnya kita sudah melaksanakan berbagai program seperti futsal online, kita ada snooker program yang akan datang untuk menarik hati orang-orang belia ini.
0: Arthur Cheong Sensen, calon PHN 51 Bukit Batu. Seorang suri rumah berputih mata selepas rugi RM250,000 akibat terpedaya dengan skim pelaburan atas talian yang tidak wujud. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Assistant Commissioner Sohaimi Ishak berkata, mangsa berusia 61 tahun melakukan dua transaksi ke dua buah bank pada 28 April lalu berjumlah RM250,000. Wanita itu dijanjikan dengan pulangan lumayan dalam waktu singkat berjumlah 5-10% sehari mengikut nilai pelaburan. Mangsa diarah untuk melakukan pembayaran berikutnya bagi menuntut keuntungan dijanjikan, namun sehingga kini tiada pulangan diterima. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: saya tengok saya belajar pandai-pandai. Itu je. Lepas tu saya nak tunjuklah. Saya dapat belajar sampai tahap ini.
1: Ada tak mungkin harapan awak ataupun ada satu perkataan yang awak nak sangat sampaikan dekat ayah awak tapi tak sampai?
0: Ayah, cik dah berjaya sekarang.
2: Nurul Syahira Muhammad Daud, pelajar ijazah sarjana muda teknikal dan vokasional dalam media kreatif Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Batu Pahat, kehilangan ayah tercinta ketika usia 12 tahun. Ia meninggalkan kekosongan besar, bukan sahaja dalam jiwa, malah dalam perjalanan hidupnya. Namun daripada luka itu, lahir sebuah kekuatan dan memilih TVET sebagai jalannya.
0: Dulu saya ingat TVET ini adalah pilihan pendidikan alternatif saja. Tapi sejak saya lalui sendiri, saya sedar bahawa TVET ini buka jalan yang luaslah untuk pelajar, untuk individu yang minat kepada kemahiran.
2: Kemahiran dalam reka bentuk grafik serta animasi 2 dan 3 dimensi menjadi asas membina keyakinannya. Hasil usaha berterusan, beliau kini antara pelajar cemerlang UTHM dengan GPA 3.91 dan CGPA 3.62.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk maklumat muslimin juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 4.34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 4.37 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.38 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.41 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
0: Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, kamus istimewa peribahasa Melayu. Bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Maksudnya, pekerjaan yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. Ayat contoh, usahanya dalam bidang perniagaan itu bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Kerana mendapat kerugian disebabkan perniagaan tersebut dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Life. Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum, Mat.
2: Waalaikumsalam.
1: Eh, awal benar aku tengok kau keluar ke keluar rumah. Keluar rumah pagi ni. Ya ke nak pergi ngail ke mana ni?
2: Eh, bukan nak pergi ngail.
1: Dah tu?
2: Kawan nak ngundi.
1: Ngundi?
2: Hmm.
1: Oh, patutlah aku tengok kau bersemangat. Eh, tapi aku nak pergi juga nanti. Tapi nantilah. Cuma sebab bukan apa. Cuma nak tanya, pusat ngundi ni buka pukul berapa eh?
2: Li, aku rasa sebaiknya semak dahulu maklumat pusat mengundi dan masa yang ditetapkan. Tak nak tersesak-sesak nanti dekat lokasi mengundi nanti.
1: Oh, dia ada masa eh. Betul juga eh. Eh, tapi nak ke sana ni apa benda yang nak kena bawa selain daripada diri sendiri?
2: Bawa diri sendiri tu dah betul lah. Yang paling penting, bawa kenalan. Yeah. Tanpa kad pengenalan, urusan saya makan dan pengesahan identiti boleh jadi masalah kat sana nanti.
1: Alamak, nasib baiklah kau ingatkan, Mat. Bukan apa, aku ni kasut, baju, seluar, stokin semua dah aku dah sediakan. Supaya nampak kemal lah nanti dekat pusat ngundi tu kan.
2: Oh, macam nak berendut kau ni.
1: Tapi itulah, macam nak berendut. Kad pengenalan lupa bawa, ya Rabbi.
2: Itulah, sebelum keluar rumah kau kena semak dulu kad pengenalan dan pastikan lokasi pusat mengundi tu yang penting. Kau jangan salah masuk sekolah pula.
1: Ya tak, iya juga kan. Tak semua sekolah jadi pusat mengundi ke tak?
2: Ya betul.
1: Ni Mat, aku nak tanya kau. Ada orang cakap lah. Ni kalau setakat kita dua orang lah tak pergi mengundi, tak beri kesan pun. Betul ke?
2: Ni, yang ini aku kurang setuju ni.
1: Tanya.
2: Setiap mengundi adalah amanah. Kita diberi peluang untuk menyuarakan pilihan secara sah dan bertanggungjawab.
1: Betul.
2: Kalau semua orang ambil mudah,
1: okay,
2: siapa pula yang nak menentukan masa depan negara kita nanti?
1: Betul juga eh. Tapi betul lah. Kadang-kadang je lah, betul lah. Kita sibuk bercakap tentang kita nak perubahan lah, nakkan kemajuan lah, nakkan pendidikan lah. Macam-macam lah benda yang kita nak lah daripada diorang ni. Tapi bila tiba hari ngundi, ada pula yang pilih tak nak pergi duduk rumah je, ya tak?
2: Sebab itulah pentingnya kesedaran.
1: Betul-betul lah. Apa yang kau cakap tu betul, Mat. Tapi selain daripada tu, nanti masa nak pergi ni sekarang ni, ngundi ni sekarang ni, apa benda kita nak kena buat?
2: Amanah dan integriti tu penting kan tu? Buat pilihan berdasarkan pertimbangan sendiri dan maklumat yang sahih. Jangan mudah percaya kabar angin atau berita yang belum dipastikan kesahihannya.
1: Tapi ni kempen, Mat. Ni kempen.
2: Kempen diorang menagih janji tu.
1: Tapi yalah, maksud kau ni kita nak kena jadi pengundi yang bijak lah, ya tak?
2: Ya, tepat sekali. Kita perlu hormati pandangan orang lain walaupun berbeza pilihan. Jangan mencetuskan provokasi dan pertengkaran.
1: Ya, betul, Mat. Aku setuju. Cuma, yalah, hari mengundi ni sepatutnya kita sebagai rakyat kena mencerminkan kematangan, ya tak?
2: Betul tu. Datang dengan tenang, patuhi arahan petugas dan tunaikan tanggungjawab dengan penuh rasa amanah.
1: Semangat aku bila bercakap dengan kau, Mat. Betul lah. Okey, Mat. Cantik lah, Mat. Aku pun dah rasa bersemangat ni. Ni aku nak pergi patah balik ke rumah ni, nak ambil kad pengenalan. Lepas tu aku nak terus ke pusat ngundi.
2: Bagus. Ingat, ngundi membawa makna yang besar untuk masa depan bersama.
1: Kata nak pergi sekali ke?
2: Aku pergi dulu. Kau pergi ambil dulu IC kau.
1: Okey.

Dato' Zainal Abidin dengan lagunya Hijau baru saja menghiburkan kita. Dan kalau kita pandang dari sudut psikologi, kan, warna hijau melambangkan kedamaian. Harapnya konsep aman damai, ketenangan dapat diterapkan ya dalam tempoh berkempen ni untuk PRN ke-16 Negeri Johor yang sudah pun melangkah ke minggu yang kedua. Jadi bangsa Johor, ayuh bangkit. Lakukan tanggungjawab kita untuk mengundi pada 11 Julai nanti, dan undian awal pada 7 Julai ini akan melibatkan 2,727,926 orang pemilih yang layak mengundi. Ya, ingat, undi adalah rahsia dan ini adalah amanah untuk negeri Johor sendiri. InsyaAllah kami di Johor FM akan bawakan kepada anda perkembangannya dari semasa ke semasa, dari awal pagi sebenarnya sampailah ke tengah malam, sebab rakan-rakan pelapor akan berada di pusat mengundi dan juga di konti Johor FM sendiri akan bawakan terus kepada anda laporan daripada pelapor dan juga mungkin ada temu ramah bersama dengan pakar. Kan? Nak tahu apa, tunggu hari Sabtu nanti 11 Julai 2026. 5.34 minit petang waktu ini, menyapa sikit rakan-rakan kita yang mana hadir tu dekat WhatsApp dan juga Facebook page Johor FM. Tengah buat apa semua? Minum petang ke? Ngeteh ke mentong? Kita ni dekat Johor memang mentong 2-3 kali kan? Makan sehari 5 kali. Kalau campur mentong, dah 7 kali dah makan isi perut tu ya. Kak Rubia kita, orang Sri Gajah Caah ni, katanya variasi permata. Salam untuk semua pendengar Johor FM dan juga penduduk kampung Sri Gajah Caah. Lili, kerja akak pun kena, apa tu? Lili dah makan ke belum? Kerja pun kerja, makan jangan lupa katanya. Baik kak, Lili dengan makan berpisah tiada. Selamat petang kembali buat Syam Rizal, menunjukkan ucapannya untuk keluarga yang tersayang dan juga rakan-rakan yang berada di Paloh. Juga kita ada sapaan rakan pendengar yang hadir di ruangan komen Facebook page Johor FM tu kan. Antaranya ada Wajimah, ada Apu dan Minang. Juga ada sapaan daripada Abdul Jalil Paimin. Terima kasih ya Muhammad Kamarul dan juga Fikri Arif, turut sama kacau-kacau kita dekat ruangan komen tu ya. Nanti mana sempat nanti Lili akan balas semula ya. Apapun untuk petang ni, apa kata kita berhiburlah dahulu. Ya, sambil minum petang tu kalau layan dangdut sedap juga kan. Ini dia secangkir madu merah untuk anda. 5.35 minit petang. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: 5.48 mene petang waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Sudah pun sampai ke penghujung segmen variasi Permata sebenarnya ya. Untuk edisi hari ini 5 Julai 2026 bersamaan dengan berapa Muharram sudah ni? 19 Muharram 1448 Hijriah. Hari Ahad kita santai hujung minggu dengan Johor FM Permata Selatan kan? Bukan untuk hiburan semata-mata tetapi juga dapatkan info yang penting tentang negeri Johor dan juga Malaysia. Selepas ini untuk 6 jam seterusnya, insyaAllah anda akan bertemankan Cik Merah sampailah pukul 12.30 malam nanti. Jangan lupa malam ni ada carta rock sampai bila-bila tau. Dan esok Lily masih lagi ke udara, bukan sebelah pagi, bukan petang tetapi malam. InsyaAllah esok malam kita teman-teman lagi ya. Tapi 6 petang sampai 12.30 malam esok ya. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Dan ingatlah, ketenangan itu lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan juga mempercayai hikmahnya. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidup. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

0: Hai, saya Awi.
1: Maafkan aku mengganggu. Selama mana lagi hendak kuturutkan.
0: Saya ni kalau berada dekat Johor, saya suka dengan Johor FM.

Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita dengar lagi. Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

hanya kau yang punya. Kau fikir kau siapa? Hai, saya Maui. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Dengarkan Johor FM di 101.9, 105.3 dan 90.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami mendengarkan Johor FM Permata Selatan pada segmen Melodi Permata. Anda bertemu dengan saya Cik Merah menemani anda bermula jam 6 petang sehinggalah jam 12.30 malam ya. Untuk waktu ini kita melangkah di jam yang kedua di mana sekejap saja lagi nantikan kita akan ikuti adanya rancangan Tahsin Ilmu dan juga Dauratul Quran di jam ini. Dan sebagai panduan kita bersama juga, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor, di mana Zon 1 pula Audah Pulau Pemanggil 7.16 minit malam, Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.17 minit malam, Zon 3 Pontian dan Keluang 7.19 minit malam, Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7.22 minit malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan semestinya di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
2: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
3: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
4: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
5: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
6: Semuanya hanya di Johor FM.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada ibu kita, iaitu anak yang soleh adalah hadiah yang berharga untuk ibu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita sering berfikir, ibu nak apa daripada aku? Kita sangka ibu nakkan duit, kita sangka ibu nak hadiah. Tapi hakikatnya ibu tak perlukan harta kita. Ibu hanya perlukan kita, dan lebih dalam lagi, ibu hanya perlukan satu perkara, iaitu doa daripada anaknya. Jom kita muhasabah balik diri kita. Yang pertama, kita usaha doakan ibu kita setiap hari. Allah ajar kita satu doa yang sangat menyentuh jiwa. Wahai Tuhanku, kasihinlah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan ibu kita. Saudara, ini bukan sekadar ayat. Ini adalah tanggungjawab hati. Contoh, setiap kali lepas solat, jangan terus bangun. Ambil 10 saat, sebut, ya Allah, ampunkanlah ibu saya. Rahmatilah ibu saya. Ampunkanlah mak ayah saya. Rahmatilah mereka. Walaupun ibu dah tak ada, doa itu tetap sampai. Dan mungkin itulah cahaya yang menerangi kuburnya. Yang kedua, usahakan diri kita menjadi anak yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali tiga. Salah satunya ialah anak soleh yang mendoakan. Saudara, kita usahakan untuk jadi anak yang soleh. Nak jadi anak soleh bukan tunggu sempurna, tapi bermula dengan usaha. Contoh, hari ini kita belajar satu ayat Al-Quran, kita amalkan satu sunnah kecil, walaupun sikit, tetapi itulah yang akan menjadi saham akhirat untuk ibu kita. Yang ketiga, jaga solat. Solat kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi ia adalah hadiah paling mahal untuk ibu kita. Bayangkan, setiap kali sujud, setiap kali kita rukuk, pahala itu mengalir sampai kepada ibu. Contoh, kalau kita malas solat, ingat wajah ibu. Bayangkan kalau solat kita yang tinggal, kalau solat yang kita tinggal, apa yang kita nak hadiahkan kepada ibu kita dekat akhirat nanti. Yang keempat, usahakan tinggalkan maksiat. Kadang-kadang kita tak sedar dosa yang kita lakukan melukakan hati ibu. Walaupun dia tak tahu, hati seorang ibu ni sangat halus. Kadang-kadang dia rasa gelisah tanpa sebab, mungkin kerana dosa anaknya. Contoh, tinggalkan satu maksiat hari ini. Contohnya, jaga pandangan, jaga lidah. Kita mungkin rasa kecil, tapi di sisi Allah, itu adalah bakti kasih kita kepada ibu. Itu adalah bukti kasih kita kepada ibu kita. Yang kelima, membantu ibu. Saudara, ibu tak perlukan bantuan besar. Kadang kita hanya perlukan perhatian yang kecil. Contoh, angkat pinggan, tanya ibu, mak nak apa-apa tak? Temankan ibu berbual walaupun sekejap. Bagi kita kecil, tapi bagi ibu, itu kebahagiaan yang tidak ternilai. Yang keenam, jangan melupakan ibu dalam kejayaan. Ramai orang bila berjaya, dia ingat kawan, dia ingat bos, tapi dia lupa siapa yang bangun malam yang doakan untuk dia. Itulah ibu kita. Contoh, bila kita dapat kerja, telefon ibu. Bila kita berjaya, sebut nama ibu dalam doa. Jangan tunggu ibu dah tak ada, baru kita menangis menyebut nama dia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita benar-benar sayang ibu kita, jangan hanya sebut di bibir, sayang mak, tetapi buktikan dengan amal, dengan doa, dengan perubahan diri. Kerana satu hari nanti, kita akan berdiri di depan Allah. Kita akan berdiri di depan Allah, dan mungkin satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah doa seorang ibu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang terus berbakti kepada ibu bapa kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
3: Yo. Ya Allah, Ya Rahim.
4: Siapa lebih berkuasa?
3: Ya Allah.
4: Kau.
3: Ya Rahim.
4: Aku. Atau dia. Renungkan.

FM. Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulihil Karim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillahi Rasulihil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ala ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah.

am bapak. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada saat dan ketika ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita pada hari ini, kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian, mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja, tetapi tidak pernah tergugat walau apa pun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah, dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah

بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan tayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, menyatakan bahawa kalimah tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah La ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah tayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu, ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah, maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat pada ayat ini dengan bahagian yang kedua, iaitu batang yang tegak dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan batang yang tegak ini? Ini adalah ibadah yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya, dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya, sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, iaitu tergoncang ketika mana musibah, tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat, semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan, bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tanya diri kita pada hari ini, sejauh manakah sebenarnya akar kita ini menghunjam?
sejauh manakah akidah kita ini kukuh. Kalau pokok kita berakarnya cetek, angin kecil pun boleh tumbangkan kita. Tetapi, kalau akar yang kita ada itu sangat dalam, badai pun tidak akan mampu untuk menggugat kita. Mari kita sama-sama memperkukuhkan akar iman kita dengan ilmu akidah, dengan khususnya dengan ibadat yang berterusan, dan insya Allah dengan pergaulan yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada sesi kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita, dan jom kita jadilah jati diri Muslim seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jam yang ketiga bersama dengan saya, Cik Merah, menemani anda. Di jam ini, saya kira waktu begini ada yang tengah menjamu selera. Selamat makan malam bersama dengan yang tersayang, mahupun bersama dengan rakan-rakan anda, mahupun kalau seseorang jangan risau, kami di Johor FM akan menemani anda lah kalau bersama dengan Cik Merah sehingga jam 12.30 malam saja. Okay? Ketika ini mungkin ada setengah kawasan anda mungkin dalam keadaan hujan sebab kita tengok ramalan cuaca Met Malaysia telah keluarkan ribut peti di beberapa tempat. Yang mana sedang memandu, berhati-hati dengan pemanduan anda. Yang mana sedang bekerja, selamat bekerja Merah ucapkan. Dan yang mana beristirahat, selamat beristirahat dan mendengarkan Johor FM. Jadi kita nak meneruskan hiburan dengan persembahan Grey Sky Morning, lagu yang bertajuk Cinta Gila untuk anda.

0: senang.
1: Sepatah sehari. Baiklah, hari ini kita nak belajar perkataan bersih.
2: Kino belajar perkataan bersih. Ini Jawa ni resik.
1: Resik.
2: Resik tu bersih.
1: Resik tu bersih. Okey. Contoh kalau kita nak buat ayat sikit kan. Bersih betul halaman rumah awak ni.
2: Oh, halaman. Halaman rumah ni.
1: Halaman bersih. Rumah.
2: Oh, tu rajin tu dia.
1: Rajin.
2: Dia selalu Jawanya dia tulis resik tenan latar rumahmu.
1: Resik tenan latar rumahmu.
2: Latar tu halaman.
1: Latar tu halaman.
2: Kalau omahmu tu rumah awak.
1: Rumah awak.
2: Kalau tenan tu betul.
1: Omahmu, omahku jua.
2: Omahmu, omahku.
1: Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: Sepatah, Dino. Untuk opora. Di bawah.

0: 18 jam sehari. Semuanya untuk anda hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Ya betul, kami menemani anda di mana jua anda berada. Lagi-lagi kalau luar negeri Johor, tak ada masalah tau teman berteman lagi-lagi menerusi aplikasi RTM Klik. Itu memang senang. Muat terus saja di telefon anda secara percuma. Tak ada masalah lah nak mendengarkan Johor FM seawal 6 pagi sampailah jam 12.30 malam ya. Baik, untuk maklumat beberapa hari saja lagi kita akan ikuti pilihan raya negeri Johor dan semestinya pada 11 hari bulan nanti. Merah harapkan semua yang boleh keluar mengundi, jalankanlah tanggungjawab anda untuk keluar mengundi, memilih calon yang boleh membantulah untuk di negeri Johor ini. Dan untuk anda juga sebagai pengundi, satu lagi pesanan, pastikanlah dapatkan maklumat yang terkini dan sahih sebelum kita nak berkongsi sebarang maklumat ya. Sekarang senang, semuanya di hujung jari anda sahaja, tapi kena semak dahulu sumbernya sebab kita nak mengelakkan perkara yang tidak diingini seperti salah faham, berlakunya pecah belah dalam kalangan masyarakat kan. Jadi berhati-hati juga untuk anda dengan sebarang apa saja dari segi maklumat yang anda dapati, kena tengok dari sumber ya. Nak senang boleh ikuti kami di Johor FM dan juga boleh mengikuti portal berita RTM. Baik, kita meneruskan hiburan Tools and I, lagu yang bertajuk Dance Monkeys untuk anda.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat Fardu Isya bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang, Pulau Pemanggil, 8.31 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.32 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.34 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas, Johor, 8.37 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat Fardu Isya bagi seluruh negeri Johor.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi. Jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita apabila melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang Allah larang, meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan, apabila kita buat perkara tersebut, maka kembalilah kepada Allah. Namun, apabila kita melakukan sesuatu dosa kepada makhluk, sebagaimana dosa kita sesama manusia, kita melakukan kemudaratan kepadanya, maka yang perlu kita lakukan adalah kembali kepadanya memohon keampunan daripada segala dosa, kemaksiatan, kemudaratan yang kita lakukan kepada dirinya. Ini merujuk kepada istilah yang disebutkan sebagai hablum minallah dan juga hablum minannas, perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan perhubungan sesama manusia. Tuan-tuan, disebutkan dalam satu riwayat hadis, iaitu menebus dosa dengan berbakti kepada keluarga. Ini satu pesanan yang disampaikan oleh junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang sering melakukan dosa dan juga kemaksiatan. An Ibni Umar qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah aznabtu dhanban kabiran fahalli taubatun faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka walidani qala la qala falaka khalatun qala na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabarraha. Maksudnya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar, adakah pintu taubat bagiku? Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Lelaki itu menjawab, tidak. Baginda bertanya lagi, apakah kamu masih memiliki makcik? Lelaki itu menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, kalau begitu, berbaktilah kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kisah ini dikongsikan oleh Ibnu Umar menceritakan kisah seorang lelaki yang ingin bertaubat dan bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dilihat di sini bahawa Nabi menunjukkan kepada kita bagaimana menebus dosa yang kita lakukan. Nabi menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua ibu bapa sebagai salah satu cara menebus dosa. Ketaatan dan berbakti kepada kedua ibu bapa adalah perkara yang sangat dititik beratkan dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma ufin wa la tanharhuma wa kul lahuma qawlan karima. Mudah-mudahan peringatan untuk saya dan semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, kamus istimewa peribahasa Melayu. Bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Maksudnya, pekerjaan yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. Ayat contoh, usahanya dalam bidang perniagaan itu bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Kerana mendapat kerugian disebabkan perniagaan tersebut dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan macu kejayaan bersama.

Sedia rumah mampu bilik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: bantuan dermasiswa TVET B40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.
1: Saya banyak guna kepada macam saya kan multimedia, sebanyak memerlukan komputer yang boleh dengan kita punya grafik kita. Lepas tu saya akan salur juga lah kepada parents saya lah, sebab mereka akan banyak bantu saya.
0: Di mata pensyarahnya, Nurul Syahirah merupakan pelajar yang berdikari dan sentiasa berusaha untuk menambah ilmu.
2: Sebenarnya 3 minggu lepas dalam kelas ni ada 30 orang, ramai. Tiba-tiba saya mengajar kan, saya jalan-jalan, saya dengar untuk bagi amali kelas, saya dengar ada suara Rusia bercakap kan. Siapa ni kan? Jadi saya check jalan-jalannya, saya check. Lepas tu saya nampak Syahira ni, sebab Syahira duduk dekat area depan juga kan, speaker kecil tu. Rupanya dia tengah dengar tutorial bahasa Rusia, tapi English version lah.
0: Tambah beliau, persepsi bahawa TVET adalah pilihan terakhir tidak lagi relevan.
2: Biasanya orang akan fikir, oh ini tempat buangan, tempat yang pelajar yang malas untuk belajar. Tapi tempat ni melahirkan tenaga yang mahir dari segi teknikal, dan juga ia diperlukan industri zaman sekarang ni.
3: Kalau kita lihat secara angka, peningkatan kadar kebolehpasaran graduan di UTSM juga telah menunjukkan peningkatan yang saya fikir amat memberangsangkan. Dan terkini contohnya pada 2025, angka yang dicatatkan adalah 97%. Maknanya pelajar-pelajar kita dalam bidang TVET khususnya ini tak ada orang kata berdepan dengan cabaran untuk mendapatkan pekerjaan.
0: 40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.

Semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni, anda kena dengar, okey? Kebanyakan individu dewasa, Kak Ji tahu, memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah, terutamanya di bahagian bawah mata kan. Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair, macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga. Jangan nak suka picit sangat tangan tu . Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan aliang-aliang kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepekkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okay? Satu lagi pesanan Kak Ji, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Special lah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan, yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingatlah Kincu Merah.

0: kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Untuk waktu ini anda ikuti rancangan Carta Rock sampai bila-bila. Inilah dia rancangan terbitan Cik Kiss, di mana untuk waktu ini kita siarkan 20 lagu dipertandingkan berdasarkan undian anda. Jadi rakan beria yang mana sedang memandu, berhati-hati dengan pemanduan anda. Santai-santai aja layan lagu rock pada malam ini. Ada yang lagu slow rock, ada juga rock yang memang kita hayun kepala kita. Ada juga lagu yang bersuayan lah, asalkan rock, semuanya untuk anda. Jadi jom kita mendengarkan lagu kedudukan nombor 20, Sweet September, Hatiku Kau Guris Luka. Terus setia bersama Cik Merah untuk Carta Rock sampai bila-bila. La, la.

Fakta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 9:12 malam di Johor FM. Fakta Rock sampai bila-bila.

pagi berhibur dengan tiga lagu untuk carta rock baik kedudukan nombor 17 sehinggalah kedudukan nombor 15. Kerana sekejap saja lagi jam 10 malam, kita akan ikuti ringkasan berita Johor FM. Namun di jam yang seterusnya selepas anda ikuti Mekar Bahasa, akan kita meneruskan lagi carta rock sampai bila-bila. Jadi terus santai bersama dengan Cik Merah untuk anda di Melodi Permata sehingga jam 12 tengah malam nanti.

Ringkasan berita hari ini. Inisiatif dijalankan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dilihat antara yang terbaik dalam dunia. Penyediaan pembiayaan kredit mikro kepada golongan berpendapatan rendah membolehkan mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif AIM yang mengenakan kadar faedah rendah meletakkan entiti itu di hadapan program-program seangkatan yang lain. Pembentukan Suruhanjaya Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara dijangka dapat dimutamatkan pada akhir tahun ini. Langkah itu bagi membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pada masa ini sesi libat urus mengenai perkara itu sedang giat dijalankan sebelum kertas kabinet dikemukakan untuk kelulusan penuh. Kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di hari ke-9 kempen pilihan raya negeri Johor menyuntik semangat luar biasa dua calon Pakatan Harapan PH untuk meneruskan komitmen sehingga penghujung kempen Jumaat ini. Calon N26 Macap Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu amat bermakna sekaligus memperkemas gerak kerja kempen menjelang hari mengundi Sabtu ini. Memasuki minggu kedua kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, setiap calon terus mempegiat gerak kerja bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan PH bagi Dun N51 Bukit Batu, Arthur Cheong Sen Sen menyifatkan sambutan yang diterimanya setakat ini amat menggalakkan. Seorang suri rumah berputih mata selepas kerugian RM250,000 akibat terpedaya dengan skim pelaburan atas talian yang tidak wujud. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Assistant Commissioner Suhaimi Ishak berkata, mangsa berusia 61 tahun melakukan dua transaksi ke dua buah bank pada 28 April lalu berjumlah RM250,000. Sekian ringkasan berita hari ini.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, kamus istimewa peribahasa Melayu. Bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Maksudnya, pekerjaan yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. Ayat contoh, usahanya dalam bidang perniagaan itu bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Kerana mendapat kerugian disebabkan perniagaan tersebut dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad, 9.12 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
2: Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi kita layan Carta Rock sampai bila-bila untuk anda. Cepat je masa berjalan. Tahu-tahu kita melangkah di jam yang kelima untuk waktu ini. Masih lagi berhibur dengan susunan yang dipilih oleh Checkies berdasarkan undian anda. Kita dah dengarkan sebenarnya dari kedudukan nombor 20 sehinggalah kedudukan nombor 15 untuk Carta Rock. Selepas ini akan meneruskan lagi hiburan bagi kedudukan nombor 14. Anda akan dengarkan persembahan Sera, lagu yang bertajuk Di Badai Asmara, diikuti Left Handed The Bunga Wangi dan juga Kembara Hati Emas menduduki tempat yang ke-13. Paling penting untuk anda terus bersama dengan Cik Merah di Johor FM. Jangan lupa juga boleh ikuti kami di semua platform media sosial. Sambil-sambil itu boleh berinteraksi secara alam maya. Dan semestinya kita mengharapkan untuk anda jadilah pengguna media sosial yang bijak. Saya tengok waktu ni ada juga rakan pendengar yang kata, Cik Merah, waktu ni saya ketika ini baru saja nak makan malam, lewat sangat sebenarnya kalau kita lihat. Tapi tak apalah, mungkin anda ada kekangan sedikit, baru dapat isi perut, tapi malam-malam begini makan seadanya lah, jangan terlalu berat kan, sebab sekejap saja lagi kita nak istirahat dan lakukan mata. Ada juga rakan pendengar yang sebenarnya nak lakukan mata awal, tapi yelah, hari ini kita ada Carta Rock, sanggup berjaga sehingga jam 12.30 malam. Terima kasih, anda memang terbaik. Baik, kita berhibur seketika, terus setia bersama dengan kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan.

0: Dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
1: Carta Rock di Johor FM Permata Selatan menemani malam anda, malam hujung minggu. Esok malam kembali untuk anda, esok malam pula, esok hari untuk anda. Okay, kembali bekerja lah sebab esok hari Isnin. Saya rasa waktu ni waktu yang terbaik tu. Saya memberi pesanan sedikit untuk anda, membuat persediaan untuk kita menghadapi hari esok. Lagi-lagi untuk mereka yang mana anak sekolah, yang mana bekerja, persediaan pada malam ini dengan harapan moga ia dapat melancarkan urusan anda pada pagi nanti. Buat sekarang, elakkan bertangguh. Jangan esok nanti kelang kabut. Jangan kata Cik Mira tak pesan. Malam-malam ni kita dah pesan awal-awal untuk anda. Okay, jom kita nak ulang kembali lagu kedudukan nombor 20 sehinggalah kita akan mengetahui lagu pencalonan baru sehingga kedudukan nombor 10 sekejap saja lagi. Baru saja kedudukan nombor 20, Sweet September, Hati Ku Kau Guris Luka. 19, Ella Layar Impian. 18, BPR 1000 Tahun Takkan Mungkin. 17, Expedisi Titian Perjalanan. 16, Panji Sayap Terluka. 15, Crossfire Reality dan Fantasi. 14, Sera di Badai Asmara. 13, Left Handed Demunga Wangi. 12, Kembara Hati Emas, baru saja menghiburkan anda tadi. Dan 11, lepas ini Iklim Satu Kesan Abadi. Dan nombor 10, pencalonan baru kumpulan Aratu, lagu yang bertajuk Langit Tanpa Bintang. Untuk anda semuanya di Carta Rock sampai bila-bila, terus setia bersama dengan kami di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Nombor 10.

Anda masih lagi bersama dengan saya, Cik Mirah, menemani anda di Johor FM bagi rancangan kita Carta Rock sampai bila-bila. Setiap hari Ahad sebenarnya rancangan ini sekitar 9.20 minit malam sehinggalah kita akan siarkan sampai 11.30 macam tu untuk 20 lagu bagi Carta Rock sampai bila-bila. Ada sedikit pesanan untuk Cik Mirah kongsikan kepada pemandu di luar sana, untuk mereka yang memandu kenderaan berat ya. Untuk anda yang saya lihat juga ada kenderaan berat yang berada di lorong kanan, dan sebenarnya untuk perkara begini kenderaan berat bukan untuk lorong kanan secara berterusan. Ini kerana lorong kanan ni diwujudkan untuk tujuan memotong dan melancarkan aliran trafik. Jadi penggunaan lorong kanan secara berterusan oleh kenderaan berat boleh menghalang pergerakan trafik serta meningkatkan risiko kebalangan. Jadi untuk anda, silalah patuhi peraturan jalan raya, pandu berkhidmat, hormati pengguna jalan raya lain. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu Carta Rock di Johor FM Perubatan Selatan. Selepas ini, Kamikaze, lagu yang bertajuk Luhur untuk anda.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peribahasa, kamus istimewa peribahasa Melayu. Bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Maksudnya, pekerjaan yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. Ayat contoh, usahanya dalam bidang perniagaan itu bagai kambing menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Kerana mendapat kerugian disebabkan perniagaan tersebut dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad, 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
2: Nombor 5.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan. Nombor 4.

0: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
1: Nombor 3.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Kami, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Nombor 2,
2: Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan. Anda masih lagi bersama dengan saya, Cik Merah Penyam Celik. Kita melangkah di jam yang terakhir. Untuk waktu ni 11.23 minit malam, menghampiri tengah malam sahaja kan. Cepat aja masa berlalu kan. Namun begitu, untuk Carta Rock telah anda ikuti kedudukan nombor 20 sehinggalah tadi bagi kedudukan nombor 3. Tapi kita nak ulang kembali kedudukan nombor 10 sehinggalah yang baru saja menghiburkan kita. Nombor 10, pencalonan baru Ratu Langit Tanpa Bintang dan juga 9 BPR Harum Subuh Di Hati. 8 Kamikaze Luhur. 7 Aris Joey Nash Muz Rahim Dayanzi Semangat Zaman. Nombor 6, Budak Kacamata Bintang. Nombor 5, Handy Black Kau Yang Bernama Seri. 4, Hukuman Pada Pesona Medita. Dan baru saja menghiburkan kita kedudukan nombor 3, Zian Azin dan juga Awi, lagu yang bertajuk Senja Nan Merah. Bercakap mengenai Senja Nan Merah ni, lagu ni difahamkan dikeluarkan sekitar tahun 1996. Masa tu saya masih lagi kecil. Kelihatan lagu ni masih lagi segar dan masih lagi didengarkan tu semua pendengar di Johor FM. Menjadi permintaan juga apabila kita membuka kaunter ruangan zon seleksi. Dan kita nak tahu pula naib juara untuk Carta Rock pada minggu ini.
1: Nombor 2,
2: inilah dia, Tera Rosa, lagu yang bertajuk Bunga Angkasa. Dan juara untuk Carta Rock,
1: juara rock minggu ini,
2: Kumpulan Spider, Lauku Cukup Masin. Dan berakhirlah, selepas dia ada dengarkan Kumpulan Spider nanti, berakhirlah Carta Rock sampai bila-bila. Dan masih lagi bersama dengan Cik Merah kerana kita bersiaran sehingga jam 12 tengah malam nanti.
0: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, kita dah berada di penghujung pertemuan anda bersama dengan saya Cik Mira. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda bersama dengan kami mendengarkan di mana jua anda berada. Dan tepat jam 12:30 malam, siaran ini kita akan sambung siar di Nasional FM. Serta jangan lupa temu janji kita esok seawal 6 pagi menerusi segmen Aura Permata. Merah undurkan diri. Selamat malam semua. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.

Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat.

0: Kenal Rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bisitri wal afaf wasturna bilibasil qunu'i wal kafaf wahmilna ala al adli wal insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan Wa qina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Walhamdulillahi rabbil alamin

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Mulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, kan? Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari Minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai, di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan Geng Burung Hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa, dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad, itu yang paling penting lah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarike, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling pentinglah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum. DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida juga, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB, melayan, menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran katanya Princess Su. Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gimau Selatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor Ons GBH. Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri. Salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Vini Virginia, Vanessa, salam sahabat GBH. Din Khairuddin, Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi. Geng burung hantu Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okay, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani geng burung hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia geng burung hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di geng burung hantu ini, kan? Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama geng burung hantu, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Burung Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan, terus kekal bersama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hani susunkan. Ada juga nanti Hani akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Burung Hantu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, menguruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu kerja yang tak pernah habis. Itulah hebatnya suri-suri rumah di hati abang-abang semua tu kan. Okey, mahupun yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai geng burung hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, geng burung hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama geng burung hantu. Sepanjang jam kedua ini, Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ikan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM. Teruskan mendengarkan geng burung hantu.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia, geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang kami saya lah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levi The Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dia kan, ada ramai lagi yang dekat dalam ni. Ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya dekat dalam ni, ada Syam Reisi, ada Fiza Riza, terima kasih kerana setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Ada Zek1357, ada Mamis, Abang Lori hadir turun barang dekat JB, dekat Singapura katanya. GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat, memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng burung hantu, untuk teruskan hiburan malam ini. Untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikitlah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan. Intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya, antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu hanya bagi dengar sikit lah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda, walau di mana juga anda berada. Yang penting kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan, walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng Burung Hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja masih sama macam saya menguruskan hal-hal. Ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Ida You.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Sandiwara daripada Expos Band telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Ha, bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya hanya nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 enakmen undang-undang keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni, sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan bila kita nak mendirikan rumah tangga. Apa kata kita ikut jalan yang betul? Sebab apa? Untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah. Yang belum mendaftarkan perkahwinan, proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat, bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam, tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng Burhan tu sama. Ingat mengingati, teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini, untuk lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Nasional FM, sentiasa di hati.

dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Geng Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomba kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta semua petugas buat kuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2, terutamanya kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar, hendaknya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas waktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni 3:26 pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, abang-abang lori kita berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan geng buruh hantu seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM. Ada Muhammad Hisham, Muhammad Hishamuddin, katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. On terus sampai pagi, katanya Lin Roslinda dari di Roslinda. Ada juga dari Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori pun. Semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimus, daripada Yop PS, dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suyabamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia-cia-cia, semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu, ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, ha, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya. Ada dekat dalam TikTok live kita tadi, sebentar tadi dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramailah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah, beroperasi lebih lama, lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan. Jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger. Kalah kalah satu perniagaan yang hebat tu kan, macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu. Kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSNZ Aban Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an terbaik. Burger Stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan, sambil-sambil menjamu selera, tapi tak menjamu sangat lah.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Parada Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu. Alhamdulillah, dah masuk ke jam kelima saya pada pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda, bukan sahaja di radio, juga di dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia dan memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Semoga hari ini dibuka dengan semangat yang tinggi, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan buat anda yang sedang memandu. Okey, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi lancar, patuhi peraturan jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga kepada anda yang dekat kedai mamak tu ketika ini. Ada yang dekat kedai mama, ada yang dekat rumah depan televisyen, menonton RTM Klik. Peminat bola sepak, jangan lupa bahawa sedang berlangsungnya lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pertembungan Brazil dan Norway dalam pusingan 16 terbaik. Senama yang tak sabar melihat sama ada Brazil ataupun Norway mencipta kejutan di pentas dunia ini kan. Apapun pasukan pilihan anda, semoga kita disajikan dengan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan yang tinggi dan pemain yang menghiburkan. Dapat bola tu, bila dapat kita pun rasa macam wow, rasa semangat kita kan, pasukan kita meraih mata tu. Kepada yang lain, teruskan bersama Nasional FM kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan informasi untuk perkongsian menarik akan saya bawakan khas untuk anda pendengar setia Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Idola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih geng burung hantu, anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kita pada pagi ini dalam perlawanan bola yang semakin hangat antara Brazil dengan Norway waktu sekarang ini. Anda juga nak kongsi satu berita yang viral berkaitan kalau keadaan ni kita memang selalu tengok ya, penggunaan rooftop, sunroof yang ada cermin dekat atas kereta tu kan. Penggunaan sunroof ni bukan tempat untuk bermain. Kalau kita tengok memang selalulah kan budak-budak keluarkan kepala panjat untuk melihat keindahan alam waktu-waktu balik kampung terutamanya lah kan. Kita akan nampaklah keadaan ini dekat tengah-tengah jalan kan, sambil-sambil bersiar bawa kereta petang-petang tu. Itulah satu rakaman yang memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta yang sedang bergerak. Dia mengundang kebimbangan orang ramai kerana bagi setengah orang ia mungkin nampak kelihatan momen yang santai dan seronok macam saya kata, tapi hakikatnya tindakan ini sangat bahaya. Kanak-kanak berdiri mengunjurkan kepala keluar kalau terhantuk pada objek di luar macam mana kan, terjatuh atau tercampak ke jika pemandu brek mengejut, boleh mengalami kecederaan yang serius, terganggu keseimbangan kerana pergerakan kenderaan. Sunroof bukan direka untuk kanak-kanak berdiri, bermain atau menikmati udara luar. Kenderaan sedang bergerak itu sangat bahayalah kan. Sebagai ibu bapa, kita kena ambil cakna lah perkara ini ya. Tetapi perkara ni memang tidak boleh dikompromi, iaitu keselamatan anak-anak. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab niat yang niat kita, tapi ia berlaku kerana satu detik kelalaian. Semoga insiden seperti ini menjadi peringatan kepada semua. Anak-anak perlukan kebebasan untuk membesar tetapi dalam ruang yang selamat. Itulah yang kongsikan sikit lah kan, sebagai peringatan kita sama-sama. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang masih dalam perjalanan, terus kekal bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sepenuhnya.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: hatiku kan bernyanyi.
1: Sayang, selamat pagi. Selamat pagi, sayang-sayang pendengar. Setia geng Burhantu Nasional FM. Apa khabar anda? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi saya ucapkan. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan, sebab hari ini adalah hari Isnin. Kebanyakannya mungkin ada yang memulakan perjalanan dari kampung, pulang ke ibu kota untuk tugasan harian kan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya, insyaAllah. Jadi sekarang ni nampaknya dah sampai ke jam terakhir untuk Hanim menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Semoga kejayaan tidak tersilap pilih kepada kita yang sentiasa berusaha, kita sentiasa bekerja tak kira waktu kan. Jadi kepada anda yang sama macam Ani, masih lagi dalam tugasan, waktu pulang nanti hati-hati. Ingatlah, kejayaan bukan sekadar tentang seberapa pantas kita sampai ke destinasi, tetapi tentang kesungguhan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Teruskan memberikan yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya, walaupun tidak datang serta merta. Sepanjang jam terakhir ni, Hani masih lagi akan segar menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, tips-tips, bermanfaat juga, pelbagai perkongsian menarik yang pasti menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sayang, it's your boy, C to the P.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sekali lagi kita berkumpul dan berhimpun, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada hari yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, jutaan berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa Masjid Muhammadi di RTM Angkasa Puri kita, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam Tuan Bilal dan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita fid dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah beberapa minit masa yang diperuntukkan kepada ustaz, kita akan kupaskan satu tajuk yang diamanahkan, satu tajuk yang diberikan kepada ustaz, tajuk yang begitu baik, iaitulah empat tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Masya-Allah. Nah, bila sebut tanda kemuliaan ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya berat. Betul tak tuan-tuan? Bila kita sebut tentang tanda mulia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang tanda mulia ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bila sebut tentang mulia ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan hanya terkena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Tapi tak apalah. Walaupun kemuliaan itu milik mutlak kepada Rasulullah, kita cuba sedaya upaya. Walaupun cuba macam mana pun, kita tetap takkan boleh ikut apa jejak langkah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak boleh ikut tu daripada segi perfect tu. Nah, nama pun Rasul. Sebab tu ulama sebut di dalam kitab Faridatul Faraid, cerdik macam mana, usaha macam mana, bertungkus lumus macam mana pun, dia Rasul dengan Nabi tak boleh usaha. Tak boleh. Ustaz, saya hantar anak saya belajar agama ustaz, pergi Jordan, pergi Mesir. Ustaz, saya hantar anak saya hafiz Al-Quran 30 juzuk ustaz. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dunia dan akhirat. Itulah ustaz. Ustaz, kalau boleh ustaz doakanlah anak saya ni jadi Rasul. Pelik dah tu. Ustaz doalah ustaz. Mudah-mudahan anak saya jadi Nabi. Abang ni sihat ke tak sihat ni? Kena pergi klinik dulu ni. Tapi kalau ustaz doakan anak saya jadi ulama ustaz. Doakan anak saya jadi orang soleh ustaz. Doakan anak saya jadi bagian-bagian ustaz. Tak apalah. Jadi itu adalah boleh diusahalah insya-Allah. Tapi untuk doa untuk menjadi nabi, doa untuk menjadi rasul, dia tak boleh lah, kerana dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Jadi yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, empat tanda kemuliaan yang Allah Taala letakkan kepada satu golongan, satu kelompok, satu orang yang berusaha. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kemuliaan yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa Taala, iaitulah kata Rasulullah sallallahu wasallam, orang yang ataupun golongan ataupun anak yang berbakti ataupun berkhidmat wali walidaina, kedua orang tua dia. Ni orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab tu ada seorang hamba Allah, jumhur ulama kata dia bukan sahabat lah, tapi nama dia masyhur di langit. Betul?
dia tak dikenali manusia dekat bawah-bawah ni. Maksudnya tak dikenali dengan kita. Kalau duduk zaman tu lah, orang pun tak berapa kenal, orang pun tak berapa tahu. Tapi dia ni tadi sangat masyhur, sangat terkenal. Makhluk-makhluk yang berada di langit semua tahu tentang kelebihan hamba Allah ini. Berasal daripada bumi Yaman. Namanya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan pun biasa dengar. Mungkin ada nama-nama anak tuan-tuan pun tuan-tuan biasa bagi kot, ataupun nama anak-anak sepupu ke. Nah, nama dia siapa? Iaitulah Uwais Al-Qarni, kan? Sampaikan Nabi pesan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa orang ni, cepat-cepat suruh dia angkat tangan berdoa untuk kebaikan kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Kalau fikir logik lah tuan-tuan, minta maaf cakap tuan-tuan, kita fikir logik sekejap. 10 orang sahabat dijanjikan Nabi dakhalal jannah lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman.

kriteria dia begian. Cepat-cepat kalau bahasa kita lah. Ustaz, bang, pakcik, tolong doakan saya boleh tak pakcik? Contoh, nak buat misal. Nabi sebut kepada sahabat, jumpa kepada Uwais Al-Qarni. Jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan berkhidmat kepada ibunya, luar biasa. Ha, ni orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Ha? Nak dapat redha Allah. Ha, kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dah sebut bawah telapak. Ha, bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan deraka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak? Oi, nah, kaki dipecah-pecah lagi adalah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin begitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya, berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okey? Sehinggakan di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, sama ada doa, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna

0: kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama mendoakan kebaikan, kesehatan, keberkatan, panjang umur. Di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghaffar menyatakan tidak akan miskin. Anak itu tidak akan miskin sampai bila-bila. Anak itu tidak akan papa sampai bila-bila. Subhanallah. Cuma ulama huraikan. Tidak miskin dengan makna tidak papa tu bukan jadi kaya. Jangan salah faham. Boleh? Oh, jaga mak ayah saya Ustaz. Tak kaya-kaya pun macam Alif Syukri tu Ustaz. Jangan. Bukan begitu. Sebab tu di hadis bukan kena pakai akal semata-mata. Dia kena tengok tafsir-tafsir oleh ulama muhaddisin. Bila Nabi sebut takkan miskin, takkan papa, orang yang doa, orang yang jaga, orang yang khidmat, orang yang cakna, apa lagi ya? Kita kata orang yang pelihara, orang yang ajak duduk dengan mak dia. Kalau kata mak dia dah uzur dan sebagainya lah, maksudnya dia take care. Bahasa paling tepat kita, take care, ambil peduli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takkan miskin takkan papa. Bukan takkan miskin takkan papa tu maknanya orang tu jadi kaya, bukan. Ulama sebut orang ni akan diberkatkan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Geng Borohan tu, terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Hanim pada pagi ini. Ha, tinggal berbaki lagi 28 minit untuk kita bersama, untuk kita berkongsi sedikit info pagi ini. Kalau Hanim tengok dekat dalam perkongsian dari TikTok, ada banjir berlaku dekat ibu kota, di bangunan perkeliling. Semoga yang berada dalam kawasan itu berada dalam keadaan yang selamat. Juga kenderaan, kalau ikut pagi ni akan adalah kenderaan-kenderaan yang akan melalui kawasan-kawasan. Kalau ikut bangunan perkeliling tu adalah kawasan yang sibuk ya pada waktu pagi, kalau di ibu kota Kuala Lumpur inilah. Jadi semoga banjir tu surut cepat, sebab kadang-kadang dekat KL ni dia bukan banjir apa, banjir kilat. Bila hujan tak berhenti, sungai pun melimpah. Begitulah senario yang berlaku di ibu kota yang kebiasaannya disebabkan dengan masalah peparitan. Kepada anda yang di luar sana, sedikit tips untuk berkongsi kita bersama adalah tips bagaimana untuk kekal sihat dalam rutin harian kita yang semakin sibuk. Pertama, pastikan kita minum air kosong yang secukupnya. Badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik, jadi jangan tunggu sampai dahaga baru minum. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Kedua, jaga pemakanan. Tidak salah untuk menikmati makanan kegemaran, tetapi biarlah dengan kadar yang sederhana. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif. Tidak semestinya pergi ke gym, cukup untuk berjalan kaki, naik tangga atau melakukan regangan ringan. Yang ini, regangan ringan ni, saya pasti untuk ibu-ibu di luar sana tu, kita bukannya berzumba setiap hari kan, tapi mesti ada kerja-kerja tu yang membuatkan kita kerja non-stop selama 10 minit. Itu boleh dianggap sebagai renggangan ringan yang menyihatkan badan kita jugalah. Sedikit pergerakan pun sudah membantu tubuh menjadi lebih sihat. Yang paling penting, yang terakhir sekali, adalah kesihatan mental. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita, luangkan masa untuk berehat, bernafas dengan tenang dan lakukan perkara yang kita suka supaya fikiran kekal positif dan tidak tertekan. Itulah yang sebaiknya ya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen untuk hari ini. Setelah 6 jam saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi, okey, hingga ke 6 pagi. Jadi banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Terima kasih kerana masih setia lagi memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sebentar lagi kita akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Kepada yang masih dalam perjalanan, jika masih dalam perjalanan itu, jika mengantuk, berhentilah di RNR berdekatan. Juga bolehlah kita berhenti untuk menunaikan fardu solat subuh nanti. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu pantun yang saya titip untuk penutup bicara. Pagi hening burung bernyanyi, embun jernih di hujung laman. Jaga kesihatan, ikhlaskan hati, semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional FM, bersama geng burung hantu. Sebentar nanti Tiga Suara akan bersama anda dengan lebih perkongsian dan pengisian yang menarik tentunya di Nasional FM. Saya undurkan diri, saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim binti Said Yahya Kamal, mengundurkan diri. Assalamualaikum. Hiasi diri dengan senyuman. Bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini ialah adab kita kepada ibu. Kita perlu tahu bahawa dosa derhaka kepada ibu itu Allah boleh segerakan balasannya. Ada dosa yang Allah tangguhkan balasannya. Allah beri ruang untuk kita bertaubat. Allah beri peluang untuk kita kembali. Tapi ada satu dosa yang kadang-kadang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan itulah dosa derhaka kepada ibu bapa kita, khususnya ibu kita. Jom kita muhasabah bersama di mana kita hari ini. Yang pertama, derhaka adalah dosa besar yang sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara dosa besar ialah derhaka kepada kedua ibu bapa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, bukan dosa kecil, tapi dosa besar yang diletakkan sebaris dengan syirik dan pembunuhan. Contoh, seorang anak meninggikan suara ketika kepada ibunya hanya kerana perkara kecil. Ibu tak faham saya lah. Padahal ibu itulah yang paling memahami sejak kita belum pandai cakap apa-apa. Kadang kita rasa itu perkara biasa, tapi di sisi Allah ianya sangat berat. Yang kedua, hidup bila derhaka, hidup kita tidak akan menjadi berkat. Orang yang derhaka hidupnya mungkin nampak biasa, tapi hatinya tak tenang. Rezekinya terasa sempit walaupun banyak. Contoh, ada orang gaji besar, rumah besar, tapi setiap hari gelisah. Setiap hari tak bahagia. Rupanya ibunya selalu menangis kerana sikapnya. Kenapa? Kerana keberkatan itu bukan pada banyaknya, tapi pada redha seorang ibu. Yang ketiga, doanya tidak diangkat. Saudara sekalian, antara hijab doa kita ialah hati ibu yang terduka. Kita menangis berdoa, tetapi dalam masa yang sama kita pernah buat ibu menangis. Contoh, seorang anak bersungguh-sungguh minta kerja, tetapi dia pernah mengabaikan panggilan ibunya, bahkan pernah mengherdik. Bagaimana doanya mahu naik ke langit? Sedangkan air mata ibu jatuh ke bumi kerana si anak tadi. Yang keempat, azab boleh disegerakan di dunia bagi orang yang derhaka kepada ibunya. Ada dosa yang Allah simpan untuk akhirat, tapi derhaka kadang Allah tunjuk balasannya dekat dunia. Contoh, kita dengar kisah anak yang dulunya kasar kepada ibu, bila dewasa hidupnya susah. Anaknya pula melawan dia macam mana dia dulu melawan ibunya. Seolah-olah Allah berkata, rasakanlah apa yang pernah kamu lakukan. Allahu Akbar. Yang kelima, dia khawatiri seseorang anak yang derhaka kepada ibunya, dia khawatiri dia mati dalam keadaan buruk. Na'uzubillah. Ini yang paling kita takut. Hidup mungkin nampak lama, tapi bagaimana kita akan mati nanti? Contoh, ada orang ketika nazak suka untuk mengucap, hatinya gelap. Kenapa? Kerana sepanjang hidup dia menyakitkan hati ibu dia. Na'uzubillah. Jangan sampai kita pergi menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa yang tidak diampunkan. Yang keenam, penyesalan yang tidak berguna. Saudara, inilah penyesalan yang paling menyakitkan. Bila ibu dah tak ada, baru kita sedar nilai seorang ibu. Contoh, dulu ibu telefon, kita abaikan. Dulu ibu minta kita temankan, kita kata kita sibuk. Hari ini kita datang ke kubur ibu menangis, tapi ibu dah tak mendengar lagi suara kita. Jangan jadi anak yang hanya menangis di kubur ibu, tetapi menyakitkan ibunya ketika ibu masih hidup. Maka selagi ibu masih ada, peluk dia, minta maaf, lembutkan suara, kerana mungkin satu hari nanti kita akan rindu suara itu, tetapi kita sudah tak mampu mendengarnya lagi. Semoga Allah jadikan kita anak yang berbakti dan bukan anak yang menyesal di kemudian hari. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Τα σκύρα, η Τζορ FM, Παλμάτι Σλάτα.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita di dunia ini akan pasti akan merasai kematian setiap daripada kita, sama ada yang tua, yang kecil, yang sakit atau tidak sakit, dan tidak boleh melarikan diri daripada kematian. Kerana kematian merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-Nya. Sesungguhnya fitrah kejadian kita sebagai manusia bermula daripada saat kelahiran sehinggalah kepada menjelangnya saat kematian. Tidak kira ketika pada usia tua atau masih muda, yang pastinya akan tiba kepada kita saat yang dikatakan sakratul maut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita dalam satu firman Allah memandu kita, kul innal maut allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya tetap ia akan menemui kamu. Saudara-saudara sekalian, jadi kematian boleh datang kepada kita pada bila-bila masa, sama ada secara perlahan-lahan atau beransur-ansur seperti sakit, umur tua, atau boleh secara tiba-tiba seperti kemalangan jalan raya, kemalangan jalan lain, bencana dan sebagainya. Permulaan kepada kematian ini disebut sebagai sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan saat yang hampir dengan kematian sebelum kita berada di alam kubur. Ketika berlakunya sakaratul maut, tidak apa lagi yang dapat membantu kita melainkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Tiada lagi nikmat dunia, tiada lagi anak siri isteri, tiada lagi kaum kerabat, sahabat andai yang boleh membantu kita. Sakitnya sakaratul maut itu terlalu menyakitkan dan rasa sakit itu akan memuncak sehinggakan seluruh bahagian anggota tubuh yang disentuh akan merasai sakit. Semua tenaga dan semua anggota badan menjadi sangat lemah dan tidak berdaya untuk meminta pertolongan. Firman Allah Subhanahu taala di dalam Al-Quran dalam surah Qaf ayat 19, waja'at sakaratul maut bil haqq, dan apabila sampai ajal seorang datang, sakaratul maut membawa kebenaran. Ketika mana malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, maka dalam keadaan itulah akan diperlihatkan kepada kita akan balasan baik dan buruk yang akan kita terima, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, yang bermaksud seorang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut, maka pemberi kabar gembira yang diutusan Allah datang menghampirinya, iaitu malaikat, serta seraya menunjukkan tempat kembalinya, hingga tidak ada satu yang lebih dari disukai kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Adapun orang yang banyak berbuat dosa, apatah lagi kufur, apabila telah menghadapi sakaratul maut, maka datang dengan menunjukkan tempat kembali yang buruk atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan. Maka itu membuatnya tidak suka bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, kematian satu kepastian yang akan berlaku kepada semua anak Adam tanpa diketahui bilakah seorang itu akan mati. Dalam keadaan bagaimanakah ia mati, maka sewajarnya sebagai kita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah sentiasa mengingati kematian dan bersedia menghadapinya dengan membawa bekalan yang cukup. Kita hendaklah bersegera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa yang telah kita lakukan bagi memperoleh keampunan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah selalu, kita terlalu dibimbing, ingatlah selalu kelebihan zikrullah seperti la ilaha illallah. Nabi bersabda, afdhal zikr la ilaha illallah. Ini menjadi satu kalimah yang sangat berharga dan sangat penting ketika kita menghadapi sakaratul maut. Bagaimanakah nak mengucapkannya kalau semasa hidup di dunia tidak atau jarang mengucapkan la ilaha illallah? Oleh itu, perbanyakkanlah dalam kehidupan kita menyebut kalimah la ilaha illallah, dan perbanyakkanlah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan husnul khatimah, sebagaimana diajarkan kepada kita doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Saudara sekalian, sakaratul maut merupakan kesakitan yang paling menyakitkan dalam hidup manusia, dan kita tidak akan terlepas daripadanya kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri merasai kesakitan tersebut. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bermaksud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kerasnya sakaratul maut, anak andanya Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Betapa sakitnya engkau wahai ayah." Lalu Rasulullah sallallahu bersabda, "Ayahmu tidak akan mendapatkan kesakitan setelah hari ini. Sesungguhnya telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan pernah ditangguhkan oleh seorang pun, yaitu kematian." Oleh itu, saudara sekalian, kita perlu percaya bahawa nikmat umur dan nikmat kesihatan yang kita dapati daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita gunakan nikmat itu untuk berusaha memperbanyakkan melakukan amalan soleh, perkara-perkara yang baik. Biarlah kita berpenat semasa di dunia bagi mengejar dan memperbanyak amalan untuk ke akhirat, bagi memperoleh tempat tinggal yang abadi di syurga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW memandu kita dalam satu hadis, kata Rasulullah SAW, "Man qara'a kul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyara marrat banallahu qasran fil jannah." Yang bermaksud, siapa-siapa yang baca suratul ikhlas kul huwallahu ahad sampai akhirnya sebanyak 10 kali, Allah akan membina sebuah istana di syurga. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama terus mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW, dan kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita di akhirat mendapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: Jor FM Parmata Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Baik, 6.37 minit pagi. Pagi ni ada orang nangis.
0: Siapa?
1: Para penyokong kumpulan, para penyokong pasukan Brazil.
0: Ya Allah. Tapi nasib baik dia tak dapat telur. Dia masih lagi dapat satu.
1: Di minit-minit yang terakhir kan,
0: di waktu masa tambahan tu, Neymar Junior berjaya memasukkan satu gol. Nasib
1: baik. Saya nak cari info berkenaan dengan Brazil. Saya tahu Brazil dah berapa kali jadi juara. Kan?
0: Dan juga berapa kali menyertai Piala Dunia.
1: Ini kali pertama di pusingan 16 eh.
0: Ya.
1: Pusingan kalah mati. Jadi
0: 32.
1: 32.
0: Okay.
1: Jadi ceritanya macam ni. Ceritanya mati lah.
0: Apa pun saya memang tiba-tiba lah pagi ni saya jatuh hati dengan Erling Haaland.
1: Oh ya. Okay. Dan Erling Haaland pun antara yang disenaraikan sebagai
0: penjaring gol.
1: Penjaring gol terbanyak eh. Tapi belum lagi dapat mengatasi Mbappe dan juga
0: Messi.
1: Okay. Di kalangan kita, saya tak buka cerita yang dia jauh.
0: Maksudnya dia dah duduk kat atas dah.
1: Dah duduk atas dah. Kalau perasan rakan-rakan kita, bukan saja dekat RTM Johor, malahan di Kuala Lumpur khususnya, ramai para penyokong Brazil.
0: Ramai.
1: Jadi diorang ni boleh, kita ada trofi dekatnya kota media, duduklah dekat situ keliling sambil nangis.
0: Nak masuk gua tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Dan bercerita tentang trofi tu dulu, RTM ada menganjurkan pertandingan bergambar dengan trofi Piala Dunia yang paling cantik. Kalau lah ada pendengar kita ni ada kesempatan nak bergambar tu, ambil gambar. Nanti saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menghantar gambar tersebut.
1: Saya tak ada sebab pula nak ke sana semata-mata nak ambil gambar. Untuk nak pergi sana semata dengan tulah pelbagai memang tak lah kan.
0: Kalah sudah pasti.
1: Tapi walau macam mana pun, besok akan menjadi tumpuan, iaitu di antara Portugal dan juga Spanyol. Rupanya harga tiket dia bergantung kepada perlawanan tersebut.
0: Betul.
1: Sebab sebelum ni Portugal lawan dengan Croatia, harga tiket mencecah sehingga RM14,000 ringgit Malaysia.
0: Ringgit Malaysia. Yang ni kita tak tahu berapa. Yang paling penting sekali untuk akhir Piala Dunia, harga tiket tu bersama dengan sebuah kereta, sebuah rumah, macam itulah.
1: Kalau saya kan sebenarnya saya akan meraung. Kalau misalnya contohlah saya penyokong Brazil kan, saya akan meraung, saya akan cakap pulangkan balik duit saya. Bertambahlah.
0: Tapi harapannya agar gol yang terakhir tadi tu merupakan ubat lah untuk pasukan Brazil.
1: Jadilah janji tak ada kurang-kurang untuk highlight di mana-mana akhbar pada hari ini. Masih lagi okey.
0: Bukanlah kosong, bukan telur.
1: Bukan kosong. Kalau tidak lagi teruk, kena kecam.
0: Mayalah hari ini, Risner 6 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Kalau anda sedang menaikkan Jura FM, saya Jiha.
1: Dan saya Suzy. Ingat, hari ini 6 hari bulan, besok merupakan tarikh penting untuk undi awal.
0: Saya ingatkan 7-7 bukan eh?
1: Bukan. Saya sebenarnya mengharapkan 7-7 tu. Sekejap lagi tengok handphone, sebenarnya bukan cari info. Tengok sale mana yang okey.
0: Jadi kita gemilang terus dengarkan
1: Johor FM
0: Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
2: Johor FM Permata Selatan, 6 Julai 2026, Suzy.
3: Ya.
2: Baru-baru ni kan, Suzy selalu cerita, saya baru-baru ni ternampak satu posting yang sedang viral ketika ini. Hubungan itu sangatlah sweet antara Dato' Vida dan juga Dato' Fazli.
3: Ha,
2: ada tengok tak?
3: Ada tengok. Mm-hmm. Dan dia tidak menafikan dan tidak mengiyakan. Mm-hmm. Tapi ujung-ujung dia cakap sebab kan dia orang panggil nama Dida.
2: Ya, yeah, Dida.
3: Dida. Okey, dan Dato' Fazli dijawab Dida tu sebenarnya sebab anak dia. Mm. Anak dia tak pelat, tak pandai sebut daddy. Mm. So anak dia sebut Dida. Mm. Jadi jadi ke semua anak-anak dia dan orang-orang penting panggil Dida. Mm-hmm. So lepas tu cakap okay, habis yang ada orang-orang luar panggil Dida, dia termasuk dalam golongan orang yang penting lah. So kita faham lah dekat situ kan. Dan Dato' Vida pun ada tunjuk cincin.
2: Itulah masa kita nak tunjuk cincin apa ni.
3: Sekarang ni ceritanya memang bersemut, dah ada penatlah kerja netizen ni. Sebab satu pasangan tu belum lagi. Ini dah timbul lagi satu pasangan. Maksudnya dekat sini ada satu lagi pasangan pun orang tertanya
2: on the way juga.
3: On the way juga. Tak tahulah.
2: Sebenarnya kan, mm-hmm, ini semua sebagai rencah kehidupan kita.
3: Betul.
2: Kadang-kadang kan kita tengah murung. Bila tengok handphone scroll, tiba-tiba tersenyum sendiri. Kadang-kadang kita tengah marah, tengah masam. Itulah sebenarnya orang kata selingan dalam kehidupan kita.
3: Dan juga perlu diingatkan juga sebenarnya dalam kehidupan, dalam warna kehidupan kita, warna orang lain juga akan masuk ke dalam warna kita. Kita akan tersenyum bila tengok posting orang lain dan dalam masa yang sama ia mewarnai kehidupan kita. Cuma tinggal lagi elakkanlah benda-benda yang macam
2: negatif.
3: Dan satu lagi
2: yang tak pasti.
3: Jangan kongsi anak-anak bila nak sampai ke 7 hari bulan ni.
2: Janganlah. Yang itu kita akan kongsikan sekejap lagi. Tapi hari ni mata saya, warna saya macam bersilau sikit lah. Terus dengarkan
3: Johor FM,
2: semangat yang hilang.
3: Apa dia?

0: tahun
1: tahun lepas one. Pun betul kalau kata so buat live 3 kali 5 kali pun saya sanggup. Jadi fokus kat situ je.
2: Ambil gambar walaupun dah ambil gambar untuk post media sosial masih lagi. Yang sama.
1: Tapi yalah untuk anggota badan-badan uniform besok merupakan hari undi awal dan betul? Kita pun ada maklum jugalah berkenaan dengan mereka yang mungkin ada tugasan. Okey tak apa, maksudnya nanti selepas tugasan boleh terus keluar untuk mengundi bawa bersama dengan pasangan.
2: Antara lokasi-lokasi esok boleh saya kongsikan
1: boleh, Suzy? Boleh, sila.
2: Yang akan ke Dewan Mahkota, Kem Mahkota adalah Nur Azizah Drama dan juga Syuhada Balkis Juhali. Juga Dewan Jenalik, Kem Iskandar, Erwin Zaid dan juga Safi Nawawi. Dewan PSP No. 2 IPK Johor, Taufik Salimin dan juga Nur Fairusin. Dan juga Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 adalah DJ Hakim kita. Itu adalah yang akan membuat laporan semasa, laporan TV dan juga laporan di media sosial kita nanti.
1: Jangan lupa besok ada saya. Jadi walaupun untuk laporan dekat lokasi rakan-rakan pelapor kita, tapi saya pun akan muncul seketika untuk laporan tersebut.
2: Pantau tak sudah tetap ada esok
1: Ada tak pasti ya. Sini macam tak ada kot. Sebab ada. Awal pagi tu akan banyak laporan yang masuk.
2: Betul. Jadi esok pantau tak sudah kita, kita sudahkan minggu depan.
1: Jadi dia memang tak sudah betul lah kan.
2: Memang tak sudah.
1: Tapi apa-apa pun kita akan beritahu. Saya akan beritahu awal. Dan jangan tanya besok Jiha mana. Siapa tanya saya sentak.
2: Sebab Suzy akan live TikTok dalam masa yang panjang esok.
1: Nanti kita tunggu daripada Syamito kot.
2: Tak, jadual tu saya yang buat nanti.
1: Bukan live TikTok tu dekat sana je.
2: Bukan. Saudara, sebentar lagi ada Berita Nasional 7 pagi.
1: Ambilah. Bila nak makan? Bila nak pergi tanah?
2: Dengarkan.
1: Johor FM.
2: Aura permata seperti mata lampu.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor, garanti gas supply 20-30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk. You jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak bolehkah PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa pergi ya, saya bawa ke China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
4: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Tiga pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jos Fortuné yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam pada itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomber bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomber digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kira segmen Aura Permata. Masih lagi bertemankan Jihad dan
1: Suzy.
0: Kenapa hari ni macam sedih je?
1: Sedih sebab Brazil kalah.
0: Jangan begitu. Ada yang pagi ni, pagi-pagi datang kerja monyok muka. Masam mencuka.
1: Nama besar tu.
0: Nama
1: besar tiba-tiba kecundang. Ini bukan di tengah jalan, di tepi jalan.
0: Sikit
1: lagi nak sampai tengah jalan. Nak buat macam mana lah kan? Tapi kalau mak saya selalu cakap, apa-apa tau Jia. Tak apalah, bola tu bulat. Apa kena mengena tau bola tu bulat dengan kalah menang. Tak faham betul sampai sekarang.
0: Okey, nak tahu lebih lanjut nanti kita akan kongsikan pada pukul 9:00 nanti. Bola kopi pagi. Selain pada itu, nama besar Belanda pun juga tidak berjaya untuk kepusingan seterusnya.
1: Saya harapkan Brazil tak ada nanti yang kena pecat.
0: Baiklah Suzy, di jam ini kita nak teruskan hiburan. Ini lagu baru daripada Kai Bahar, Alalala Sayang.
1: Baru terkini daripada Stacey Megati.

0: Baik, JFM Permata Selatan, seketika dengarkan laporan trafik bersama dengan Inspektor Suraya. Silakan Puan.
1: Okey, terima kasih.
0: Baik, terus dengarkan JFM Permata Selatan.

0: Ya, baiklah, saudara sekitar kita mendengarkan laporan trafik bersama dengan Inspektor Suraya. Silakan Puan dengan laporannya.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 5 Julai 2026 hari Ahad sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 249 kes kemalangan jalan raya telah berlaku melibatkan satu kemalangan maut dan satu kematian berlaku di daerah Johor Bahru Utara. Seterusnya, laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai lalu lintas masih lagi lancar. Di Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pasir Gudang dan Taman Peling. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan lalu lintas masih juga lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan DSI mulai bertambah. Namun, lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, lalu masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Sulan Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Kuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat tugas.

0: Baik, klik tajuk berita Suzy yang ingin kita kongsikan.
1: Mm-hmm.
0: Agong dan Raja Pemansyuri berangkat ziarah makam almarhum Tunku Abdul Jalil yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Pemansyuri Agong. Raja Zahid Sofia berkenan berangkat menziarahi pusara anak dia almarhum Tunku Laksamana Johor Tunku Abdul Jalil di makam di Raja Mahmudiah pada 5 Julai lalu.
1: Banyak cerita berkenaan dengan bola, terutama cerita berkenaan dengan perlawanan pagi tadi. Brazil kalah, tidak dapat mara ke peringkat seterusnya. Tapi tak apa, nantilah kita kongsikan. Ada perkongsian lagi di sini. Ini apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Rumah di tingkat 3 musnah dalam kebakaran. Di mana rumah di tingkat 3 sebuah apartmen di Taman Seri Rampai di sini musnah dalam kebakaran malam tadi.
0: Ini pula di Ipoh, seorang wanita cedera selepas kakinya tersepit. Suzy tengok gambarnya. Di bawah kereta yang dipercayai bergerak secara tiba-tiba ketika mangsa sedang membuka pintu pagar rumahnya di dataran Pengkalan Barat Taman Temara Petang semalam. Menurut penolong pengarah operasi berkata kejadian berlaku pada pukul 3.39 petang sebelum sepasukan anggota daripada Bala Bomba dan Penyelamat Pasir Putih bergegas ke lokasi. Tersepit kaki dia.
1: Okey, pemandu tinggalkan lokasi selepas langgar penunggang motosikal ditahan. Pemandu kereta yang terbabit kemalangan mengorbankan penunggang motosikal dan kemudian meninggalkan lokasi ditahan ketika hadir di Balai Polis Trafik Kuala Lumpur.
0: Di Melaka, 5 lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung kejadian merusuh hingga mendatangkan kecederaan ke atas 2 lelaki di Jalan Pekalan, Kampung Pekalan Rama Pantai. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah berkata maklumat mengenai pergaduhan melibatkan sekumpulan lelaki di lokasi berkenaan melalui talian kecemasan MERS pada pukul 1.48 pagi.
1: 10 negeri dijangka ribut hujan lebat hingga tengah malam, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di 7 negeri dan 3 wilayah persekutuan sehingga 12 tengah malam.
0: Baik Suzy, lagi perkongsian kita akan kongsikan seketika nanti. Terus berhibur mendengarkan
1: lagu apa tu?
0: Juara FM lah,
1: Permata Selatan.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Ya, kita sama klik tajuk berita. Kita nak kongsikan pasukan Piala Dunia Switzerland jadi sasaran komen kebencian di media sosial. Di Vancouver, pemain Switzerland semakin menjadi sasaran komen berbau kebencian di media sosial sepanjang kempen Piala Dunia. Menurut agensi berita Kelly Keystone, malangnya kini kami boleh menganggarkan bila risiko peningkatan komen yang amat keji seperti ini akan berlaku. Dalam keadaan demikian, ruangan komen di saluran media sosial kami sering disekat lebih awal. Kenapa ini? Apa ceritanya ini? Allah Tuhan tu.
2: Memandangkan ini bola kita di luar jangkaan, England rombak 3 posisi. Kuansah menggantikan Jack Spence di bahagian pertahanan, manakala Bukayo Saka dan Anthony Gordon kembali mengisi kesebelasan utama bagi memperkuatkan jentera serangan The Three Lions.
1: Lagi cerita Piala Dunia, kudetaan AS di Mexico gesa rakyatnya berwaspada menjelang perlawanan England. Kudetaan Amerika Syarikat menggesa rakyatnya supaya mengambil langkah berjaga-jaga menjelang perlawanan pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA antara Mexico dan England. Ramai dijangka membanjiri ibu negara serta lokasi tayangan skrin besar di seluruh negara.
2: Lagi Azatika hijau menanti England. Lautan penyokong berbaju hijau memenuhi kawasan sekitar bandar, manakala skrin gergasi dipasang sepanjang Avenida Reforma bagi membolehkan orang ramai menyaksikan perlawanan beramai-ramai.
1: Ini cerita tentang buah durian, Suzy. Kejatuhan harga durian, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar akan runding dengan Li Qiang peluas pasaran ke China. Nasib pekebun durian yang berdepan kejatuhan harga susulan musim Raja Buah itu yang berlaku serentak di Semenanjung mendapat perhatian Perdana Menteri yang berjanji membawa isu itu ke meja rundingan bersama rakan sejawatnya dari China, Li Qiang, pada bulan depan. Beliau berkata sehingga itu bertujuan mencari jalan memperluas akses pasaran durian Malaysia ke China sekaligus membantu meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga yang ketika ini menjejaskan pendapatan mereka lah.
2: Dan yang seronoknya bila harga durian jatuh ni,
1: boleh makan banyak-banyak.
2: Boleh makan banyak satu. Satu lagi,

0: sekarang ni ramai dah boleh makan Musang King.
1: Kalau tidak tengok The
0: tengok
1: King tu
0: je, yang mampu cuma durian kampung. Tapi durian kampung masa sedap. Tu pun memang sedap, sedap lah. Masa tu pun kampung pun mahal.
1: Kerana sekilo RM5, yeah, RM7.
0: Betul. Musang King lagi lah kan.
1: Tapi sekarang Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Rasanya macam kita sebagai pembeli, kita suka lah, seronok lah dapat merasai semua jenis.
1: Ya, yeah, betul.
0: Durian. Itulah, tapi yang segamat tu belum lagi. Belum rasa lagi lah. Tak apa, nama dia
1: tak,
0: saya pun tak ingat dah nama dia.
1: Saya tak boleh. Nantilah saya. Baik, lagi cerita Persatuan Tahanan Palestin bimbang keadaan pengarah Hospital Gaza yang ditahan di Ramallah. Persatuan Tahanan Palestin padahal memaklumkan bahawa pengarah Hospital Kamal Adwan di Gaza, Dr. Hussam Abu Safia, yang ditahan pihak berkuasa Israel telah dipindahkan ke satu bahagian penjara yang dikenali sebagai Rakifat. Pertubuhan Hak Asasi Manusia Palestin menyifatkan bahagian itu sebagai kemudahan berkeselamatan tinggi ketika kebimbangan semakin meningkat terhadap keadaan fizikal dan psikologi beliau.
2: Semoga dipermudahkan.
0: Baik, lain-lain paparan, lain-lain mungkin perkongsian akan kami kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa.
1: Kita dengarkan Dayana Faizah di Pintu Syurga. Terus dengar
0: Johor FM.

disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya terjenak.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi. Hari ini perkataan apa pula agaknya?
2: Okey, Cik Kis. Yang ni selalunya seseorang lelaki akan cakap...